Kang Haji sudah diputarkan untuk Anda. Epalis pagi Bun, pagi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Tapi masih ada kurang nyaman ya tadi na beteng duka kunan. Menges berkaitan dengan perbetengan tuh, jadi karena awaknya tetep enak begitu kenapa ya? Doain sehat sajalah ya. Dulu sih kalau sakit selalu semangat ah mau ngehesekin batur gitu ya. Telak kesorangan ya. Evali sehat-sehat buat Anda. Pagi Bu, pagi saya dukun kelana hadir sambil beberot. Salam ke semua pen Sukapura. Waalaikumsalam spesial Ibu. Semoga sehat selalu. Lagunya dukung aja ya. Terima kasih dukun kelana. Selamat pagi untuk Anda. Mbak Linda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bunda. Pagi request lagu slow dari Pia Palen. Salam buat semua pendengar Sukapura. Semuanya selamat menyimak. Spesial buat Bunda Metuga, tetap semangat dan selalu sehat bersama keluarga. Terima kasih Balinda, doa yang sama buat Anda. Selamat pagi eh. Ada Cunin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda, saat pagi. Pagi dunia perjahitan lagi kurang baik-baik saja cana Bunda. Wow, atunya. Ya, jalan keluarnya adalah tabah, tawakal gitu. Ingat kumaha gitu. Tapi jangan menyerah untuk tetap berusaha begitu. Selamat pagi Cunin, terima kasih sudah hadir. Semoga baik-baik saja. Bibicit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bun, pagi aku nyimak Bun, biasa dengan aktivitas yang masih sama. Nyupiran untuk maju-maju ini masih ada kerjaannya nih Bibicit ya. Lagunya buat tak sedalam ini. Lagunya buat tak sedalam ini. Kurang keharti ya teh. Masih salah judulnya Bibicit. Tak sedalam ini melenanya bukan buat. Salamnya buat semuanya aja, spesial Ubun yang bertugas menundutan gitu sarapan sama kangkung. Yakin mualahnya semangat. Tapi gak enak perut nih. Aduh. Sudah dikasih obat mah reda sebentar sakit lagi. Jadi siam goreng mau sarapan jeung kangkung Bibicit datengna beuteung ya. Gedang keur domba kalah rasa kuen di daro bareng ci kopi udud bala-bala beak sarapan kupat tahu daogan normal uing teh bun. Abnormal. Sulit hati loh mah eh. Dahar segala diwapun jojo doge ayah kain awak begeng wae. Itu faktornya bukan dari makanan, faktornya dina pikiran itu teh. Pokoknya itu gerasa oke. Gedang kerdoma rasak dahar we cenanya. Dibarengan kuci kopi udud bala-bala beak salapan kupat tahu daogan. Kan tebalik gitu tehnya. Nuhun lagu kuakna siap lah ya. Ma Adit, saya nukin lagu tekwak-tekwak di sana. Umi Bulan. Matu si Umi minta lagu tekwak-kwak gitu. Ya.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Raka Erawan. Terima kasih sudah hadir. Teh Ucu Jaiter. Waalaikumsalam Hayu Bun. Hai Teh Ucu. Kayaknya perlu ke Teh Ucu nih, makan enak ya. Sama Jair Kesehatan, sama Singlada. Bodohnya ribeteng. Kenaon ribeteng Dewi Teh Ucu. Selamat pagi yang menenangkan, menenangkan begitu ya. Nama beres Bun, biasa cari keringat. Wah hebat ya. Dewi cari ingatnya, cari keringatnya tadi sesapu keringatan mani. Salam sehat, tetap semangat buat semua, terspesial Ubunku tercinta. Jangan lupa bahagia Ubun. Iya, sehat selalu Ubun. Amin. Ya. Matur nuhun, sami-sami, hayu Bun lah orang keringetan. Sudah, saya mamanya Kusmani kudu keringetan nih, kudu mani deh itu kayaknya. Tadi sudah keringetan, sekarang sudah mandi, sudah harum, sudah pakai. Sudah pakai minyak wangi begitu. Sok segera ya pakai minyak wangi ya Teh. Pagi Teh Ucu, sehat selalu. Terima kasih sudah hadir. Mama Nur, pagi bundaku sayangku, cintaku, cantikku. Pagilah idem dengan yang Anda tulis lah, semangat ya, semangat lagi pagi Bunda, request lagu Mutiara ya seperti biasa, hehe sana. Dan bosannya salam buat Bunda aja. Waalaikumsalam, terima kasih Bundaku sayangku, cintaku, cantikku ya, aku mau menor loh. Pagi Mama Nur, semangat kerja pagi hari ini, sehat selalu ya. Ada Rido di Rancapari, RCPT Rancapari ya. Bener ya Rancapari RCPT. Waalaikumsalam, selamat pagi Bun, pagi. Lagu Jayanti spesial langsung kau kasadena, mugi sarehat oge sagalana. Amin. Hatur nuhun teteh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat Rido selamat pagi begitu ya. Terima kasih, sehat selalu juga buat Anda. Rai kaos, cing cirining sehat teteh, dah lebar. Nyalah sakumadinya atur-atur lah eh. Karena segala dia asupin eh kecida tanya. Alhamdulillah Bun, damelan masih ayah Bun. Ngan gitu Bun, damelan nana ayah nujukyo merada bangga cina. Dikeruyo saja bibicit ya. Karena bagaimana juga orang lain sudah rada pusing karena ngahuleng uwe gawean. Jadi dinikmati saja, dikeruyo saja gitu ya. Bangga sana, bangga itu tehnya. Jumnan saat pagi jar kesehatan ujung kejo oyek cina pun bumbung haka. Ini perutnya sudah agak tidak bersahabat Kang eh. Jadi lamun dahar sayu oh saya sangu oyek teh tambah bunga ke kumaha. Lagi enak perut ini teh luka kuna naon juga gugu melisan jeung nama. Tinggal larti saya ge. Pagi Jumnan ya. Anindita, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Urang Ciloa hayong diselamat pagikeun ku Bunda ya. Halo warga masyarakat Ciloa, selamat pagi. Apa kabar ya? Semoga diberikan tetap kesehatan begitu ya. Diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir, sehat batin. Salam balik dari Dewi. Assalamualaikum buat warga Ciloa, semoga selalu sehat dan lancar begitu ya rezekinya. Rezeki
rezeki dan juga pekerjaannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Teteh Norin, lagu yang dipesan Caca Handika itu Hilang Tak Berkesan judulnya teh ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa lagu yang dipesan adalah pergi tak berkesan, tapi perginya diganti dengan hilang tak berkesan. Jadi itu yang dimaksud barangkali lagu dari Caca Handika ya. Mang Faah sakit perut pun bawa dengan lahir kan eh. Ngalah Dewi tuh nggak lagi ini, nggak lagi hamil. Pokoknya mas sejak hari Minggu, Minggu sore, Minggu Senin, Selasa ini nggak serbo. Sepertinya Dewi keracunan begitu ya. Makan yang merah, yang hijau tidak dicuci begitu. Ditambah badannya kurang fit begitu. Jadi tadi cuci dah isuk mete, wah pokoknya murilit beteng deh, gelut. Namun es keracunan, metung-tung nama kanorit. Jadi sembuhnya menorit kita mah. Kalau yang lain-lainnya ya agak sih ya, tapi tidak langsung berhenti begitu. Nori teh areng, itu teh areng ya. Ada areng. Tapi sekarang masih sakit, tidak terlalu sakit, cuman begah begitu. Tidak nyaman deh. Curhat pun bawe. Selamat pagi buat Anda.

0: aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Iya, ke Facebookan deh.
5: Wis, gaya Iceng apal Facebookan. Nya-nya tuh.
4: Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
5: Alus HP-na. Meuli ti mana, Ceung?
4: Cik, ngilikan. Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
5: Naon, Ceung?
4: Cermat Sel.
3: Leres Parawargi, Cermat Sel, anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Jadi sepertinya Anda harus nonton. Yang wajib memakan, sholat gitu ya. Jadi ya cenderung karena sunat jadi. Persib Bandung berpeluang melanjutkan tren positif di AFC Champions League 2 ya. AFC Champions League 2 ACL 2 2026-2027 ketika menghadapi The Chong Pietel FC ya. Takut salah nih, Pietel FC ya. Namun Bang Bandung tetap harus mewaspadai wakil Vietnam tersebut meskipun sang lawan baru saja menelan kekalahan di kompetisi domestik. Pertandingan Persib melawan The Chong aja ya, dijadwalkan berlangsung pada nanti malam. Persib datang dengan modal kemenangan 1-0 atas FC Seoul pada laga pembuka grup E, sedangkan The Chong sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Melbourne Victory begitu. Nah, perbedaan hasil ini membuat Persib memiliki peluang untuk memperkuat posisi di klasemen. Meski begitu, performa The Chong tidak bisa hanya dinilai dari hasil pertandingan terakhir mereka. The Chong ini mendapatkan hasil mengecewakan saat menjamu Hong Lin Ha Tin dalam lanjutan Eplegiu 1 8 Oktober kemarin yang bermain di kandang sendiri. Mereka harus mengakui kekalahan lawan dengan skor 1-3. Dalam pertandingan tersebut, Kwan Pan Kang mencatat satu-satunya gol The Chong, namun tim asuhan Pelizar Popop gagal mempertahankan keseimbangan permainan dan kebobolan 2 gol di babak kedua. Hese bahasa batuna The Chong begitu, Pelizar Popop begitu. Kekalahan ini menjadi catatan yang bisa dimanfaatkan Persib ya. The Chong terlihat masih memiliki pekerjaan rumah dalam menjaga pertahanan, terutama ketika menghadapi serangan lawan. Meski demikian, hasil ini tidak otomatis menjamin Persib akan menjalani pertandingan dengan mudah. The Chong tetap memiliki pemain yang mampu menciptakan peluang dan mengubah keadaan. Salah satu pemain yang patut diperhatikan Persib adalah Lukas Ribamar ya. Kenapa dengan Lukas Ribamar ini ya? Karena dia adalah seorang penyerang, mencetak gol pertama kedudukan ketika The Chong bermain imbang 1-1 melawan Melbourne di pertandingan pertama grup E ACL 2 ya. Takkan kabur bukan dilama. Tului we di pepe tang nungarana etetenya nungarana selau santai santai Lukas teh bisi ngasupkan masalah naka Persib ke.

Goriba Mar, ini menjadi bukti bahwa Decong ini mampu merespon ketika berada dalam situasi tertinggal. Karena itu lini belakang Persib harus menjaga konsentrasi agar tidak memberikan ruang kepada penyerang lawan kita. Dan Persib memiliki modal positif setelah mengalahkan FC Seoul 1-0 di Korea. Hasil tersebut membawa Maung Bandung mengoleksi 3 poin, menempati posisi teratas di grup E sebelum bertanding kedua. Modal semangat. Jadi kemenangan di Bandung akan menjadi kesempatan penting bagi Persib untuk memperbesar peluang di bersaing di fase grup begitu ya.

Linda, lagunya sudah Dewi hadirkan untuk Anda. Selamat pagi Dewi buat Mama Talita. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Ubun, pagi hadir lagi setia mendengarkan. Apa kabar? Sehatlah ya. Mudah-mudahan sehat, rezekinya berkah barokah, amin ya. Amin, Mama Talita. Salam untuk yang lagi dengar saja, spesial untuk Ubun, semangat tugas aja. Lagunya Tajamnya Karang. Ditunggu giliran nanti ya. Oyek mabun sambal terasi jengkol ngora pada berem Oyek mabun sambal terasi jengkol ngora pedo elom. Nah, sugan teh pada berem. Efek teh pedo elom. Yakin eta mah, cuman perutnya enggak bisa nerima moal waka. Kayak Pak Ati heula kebejaan namun geus eta ingetan namun geus Dewi cager. Antenan ibu laguna teh sifat moga engga mang deui ibu teh teh engga terasan seueur teh ngarujak panginten Dewi enggak ngarujak. Itu waktu itu malam itu makan itu kena mah pada hate di kumah jiga naon. Tama-tama capek jadi gitu ya. Nonton Persib mah kudu dong menang sih blah decong naon decong. Karena gak susah nyebutnya eh. Decong piate pieto eh. Decong pieto, jadi Dewi singkat aja decong decong decong.

Semoga Anda senang karena lagu-lagu yang Anda request hampir semuanya diputar ya. Jadi senang rasanya kalau misalnya lagu yang diminta itu bisa Dewi hadirkan. Oke, semoga terhibur.

sing sehat bun tong gering uing eueuh nu ngahibur cenah gering. Sehat-sehat. Amin. Amin ya robbal alamin. Nuhun doana rek kaos teh. Yang request lagu Jayanti monggo.

Dari kompas.com, wargi gangguan penerbangan menyusul insiden keamanan di Riyadh Arab Saudi, menambah tantangan bagi penyelenggara perjalanan umroh dari Indonesia. Secara apa nanti bom eteteta ya. Riyadh ta. Pembatalan penerbangan dan perubahan rute transit ini berpotensi mempengaruhi jadwal perjalanan, biaya operasional, serta kepastian keberangkatan jemaah. Pengamat ekonomi syariah Universitas Pramadina, Imas Damayanti, menyarankan pemerintah menunda sementara keberangkatan jemaah umroh Indonesia ke Arab Saudi hingga situasi konflik mereda. Menurut Imas, keselamatan jemaah harus menjadi prioritas dibandingkan dengan pertimbangan ekonomi. Pasalnya, perjalanan umroh tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, tetapi juga melibatkan berbagai pelaku usaha, mulai dari biro perjalanan hingga penyediaan layanan di Arab Saudi. Yang menilai eskalasi konflik di kawasan Semenanjung Arab berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan jemaah selama perjalanan ibadah. Dan itu kondisi penerbangan dan situasi keamanan perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan keberangkatan. Gangguan penerbangan dapat mempengaruhi operasional penyelenggara perjalanan umroh, terutama bagi jemaah yang menggunakan penerbangan transit melalui wilayah terdampak. Pembatalan dan perubahan rute berpotensi memicu penjadwal ulang perjalanan serta menambah kompleksitas pengaturan layanan bagi jemaah. Kementerian Perhubungan Kemenhub sebelumnya melaporkan adanya pembatalan penerbangan, penyesuaian rute dan pengaturan ulang perjalanan penumpang yang berhubungan dengan Riyadh. Qatar Airways ya membatalkan sejumlah penerbangan rute Doha Riyadh dan sebaliknya pada periode 9 sampai 17 Oktober 2026 dengan pengalihan penumpang melalui sejumlah kota alternatif di Saudi Arabia. Emirates juga membatalkan ya sejumlah penerbangan menuju dan dari Riyadh. Sejumlah maskapai internasional lainnya turut melakukan penyesuaian koneksi, pengalihan rute, pembatalan penerbangan atau penghentian sementara layanan menuju Riyadh. Ya. Meski demikian, berdasarkan pemantauan Kemenhub per 13 Oktober kemarin, penerbangan langsung dari Indonesia menuju sejumlah negara yang tercantum dalam laporan masih beroperasi normal. Negara dan wilayah tujuan tersebut meliputi Doha, India, Dubai, Abu Dhabi, Manila, Sri Lanka, Istanbul, Ethiopia, dan Oman. Dengan kondisi tersebut, dampak gangguan penerbangan perlu dilihat berdasarkan rute dan jadwal masing-masing maskapai. Calon jemaah umroh perlu memastikan status penerbangan serta kemungkinan perubahan jadwal sebelum keberangkatan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengimbau masyarakat yang berencana bepergian menuju maupun dari Arab Saudi untuk memantau informasi resmi dari otoritas penerbangan setempat dan berkoordinasi dengan maskapai. Ia juga mengimbau penumpang yang terdampak pembatalan atau perubahan jadwal untuk menghubungi maskapai masing-masing guna memperoleh informasi mengenai jadwal ulang pengembalian dana atau pengalihan rute sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Imas mengatakan dampak konflik perlu dilihat bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga berdasarkan prinsip kemaslahatan dan juga perlindungan terhadap masyarakat. Dalam kerangka ekonomi syariah, pemerintah dapat mempertimbangkan fikih prioritas atau fikih awaliyat serta
dalam merumuskan kebijakan dan mengutamakan keselamatan publik. Dia juga menambahkan memahami bahwa peristiwa religi termasuk haji dan umroh menjadi salah satu sektor yang dikembangkan Arab Saudi sebagai bagian dari verifikasi ekonomi di luar minyak dan juga gas. Terlalu panjang, nanti Dewi sambung wargi ngobrol non, iya bun panennya mah di Arab neker konflik. Saya nges niat ek umroh tika terjadi ah canak dewe acisna pak di ditu nabongan gara lutoy. Nanti Dewi infokan begitu, tidak terlalu familiar informasinya, tapi untuk Anda yang mau niat sudah umroh sepertinya harus menjadi pertimbangan. Cari informasi yang betul akurat riweuh di Arabna. Riweuhnya pun riweuh. Yang berniat umroh sudah daftar, sudah menjadi ketentuan tanggal berapa harus berangkat, tak minta informasi selengkapnya ke kantor ETW lah, kantor pemberangkatan Anda daftar begitu. Ramai te, liur te, siun te. Kan lagi ramai itu di TV ya. Kemana ya Arab Saudi ya. Pagi Dewi buat Bapak Ririn, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Damang. Sehat alhamdulillah. Semoga sehat selalu, hadir sambil ngaput. Alhamdulillah. Sudah sah ya teteh foto teh acan. Curiga acan sah ya. Encerit. Waalaikumsalam pagi. Sehat selalu, panjang umur. Dimudahkan rezeki, amin. Punten kirim salam kau ke anak-anak konveksi Haji Engkus di Simpang, oke tehilap kanggo sesepuh CP Pitri aku mue kasedayana. Aya keneh Pak Haji Engkus. Selamat pagi untuk yang ada di konveksi Haji Engkus dari Encrit.

Hanupis Raguna Bundaku Cintaku. Hanupis tu bibicit, Hanupis Ubun, mugi Ubun sehat selalu biar terus bisa menghibur wargi Sukapura. Amin. Terima kasih Bibici, Trai Kaos, Incuing, pas sebulan sehat-sehat ya Bu. Pas satu juga Aki, Nayo juga Bapana. Didoakan sing soleh, sing gede milik, sing berkah umur, sing ayu soleh mengusum cakup segalanya kata ngerai kaosnya. Akina jeng nini na, sing digampilkan pagawai anana. Ame hayo we mere hadiah jang incuna amin. Putar RR kemana aja. Assalamualaikum bunda. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yeah. Mang Jumanan umroh nawe kaburaho nu aman. Jeung hayo we parasea merebutkeun si beuteung birukeun bun bu birukeun we nu clear meh adil ka sararea birukeun burukeun sing wali ngawe atuh Mang Jumanan itu kan apa namanya lagi konflik ya. Tapi tapi jadi ada di pikiran tuh, cuman agak susah untuk menyampaikan. Tapi yang jelas di sana memang lagi rame begitu. Mang Dadan Hellboy, assalamualaikum bun, waalaikumsalam duh, ewa askarik ngadang oye tawa bunda. Mang Dadan kemana wae? Si aku mada ayah wae. Terima kasih Mang Raden Hellboy, sehat-sehat bersama keluarga ya. Adin Uye, pagi bun, pagi manco di jam 5 nasges di beno ek make jubah rek ngaos pek teh pausana teh ayas. Iya, tadi teh bagian siapa ya? Bagian Pak Ajengan Nana ya. Pak Ajengan Nana itu sakit begitu dia lupa ya. Minggu besok bagian Pajengan itu Pajengan Hasan lagi sepoi bagian Pajengan anak tera diganti ku ngaji di masjid we tuh deket eta Udin Uye sing sarea sadayana amin ne. Pajengan Dadang juga masih belum bisa masuk ya karena beliau habis dioperasi begitu. Bubun tas mandi kada bisi hayuran. Dewi itu kalau siaran pagi suka mandi ya. Karena kalau enggak mandi kayaknya enggak semangat. Jadi mandi. Woi, tadi teh emang enggak kecium tuh harum sabun. Saya ayah sabun loba ya. Loh kali yang belum mandi ya. Mang Adin Uye ya. Rai kawas amin. Nuhun doana bun. Di jimatan kudomba jalu cenaker incu. Wah hebat ya. Sok lancar nuk itu tes ya. Rejekina sok. Yang belum sodakoh pagi sodakoh. Dewi belum sodakoh. Nantilah insya Allah pamer bu ah nggak bejaan emang anon meh narurutan gitu. Mama Jia, assalamualaikum, waalaikumsalam pagi duh kasiangan bun. Salamna para jai tercicit spesial bunda sehat selalu. Lagu nangiringan ah bilih teka bagian siap ya. Belum nah saat disuk ngabrul disuk ngabrul letakna matak ah bae dianyuk we mandina sabulanan bah berarti lah yang belum mandi si aku udah mandi ya. Acan bin Maon di Jakarta. Waalaikumsalam Rijang Enjing. Nyonkeun lagu lari pagi Roma dikinton ka Ucrit Uja Asaka spesial Ucrit nanuju Babarod.
terakhir abi mandi sebelum berangkat sholat subuh, betah di diawabun cayana teh hancur tetiis hanet merena cayana teh hanet tetiis sayang ini jadi kami luka luar ya. Tapi kalau di Jakarta deman kena cai tiis begitu, jangan yang hanet nanti apa haredang deui atuhnya. Lagi baca ini di WA jadi kaluhur dibacana jadi

si basi si Pangandaran bukan. Lagu dulu nanti Dewi infokan kembali untuk Anda, Dewi bacakan lagi wa.

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae ini aing teh remati kepongko suku jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya hiji itu, ini cik atu mana teh kurunya akan kena salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
3: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, aku kata macet dong lagi, gara kuat lagi, akan gara sop.
4: Atu orang edit.
3: Ayo.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Panas-panas ke lari pagi asam menim bedok. Rarai hidungnya. Jangan ya, jangan lari pagi jam segini. Meneng

0: lo bawa bangkong. Lo bawa bangkong di luar siaran deh.
1: Lari pagi memang baik sekali.
0: Selamat pagi, sudah pukul 8.33 pagi hari ini. Lagu lari paginya spesial orang Jakarta Timur ta. Sudah diputar ya. Raika, alhamdulillah. Dan domba oge lahiran kembar tilu pamegat sadayana ka injukeun hiji ayeuna nu jureuna. Aya tere kana reuneuh.

tereta nya do masih rai kaos hayo keureun. Adin euy nyareuri awak bun sapoe jeput gawe ngaput jol puting disambung ngalembur jam 11 puting sare niat tek istirahat kelah der ngimping aku tanah aduk. Bari diudag-udag nu gelo. Rek ira istirahat awak cenaya ka Cidae. Dewi semalam ngimpi naon nye pas bangun tadi menit capek Dewi juga semalam mimpi naon gitu nye pas sudang tadi menit asat capek masya Allah ngimpi naon eta cete memang merasa bahwa pas tidur itu tidak ngadoa tidak bismillah tidak bismika lah pe tidur gitu. Bayangan awak teh meningkat asa lemas gitu udah ngimpinnya ngimpi tepuguh mang adin uye sel ngasih emang tengimping ngaduk begitu ya ngaduk beri udah godak nugelo senawa

Mangputra RR langsung bun dadakan tapi hane cayina pan kapoe tina matahari Jakarta. Jakarta makan panas wae, matak pantes hanetnya beda tiis di karang nongam adem balik ke karang nongam. Mana tadi sarakan paling isuk-isuk wanita jam 11 sudah terkuatir. Enak seger ya pagi-pagi enak seger putra RR mendi lembur mah ya. Jakarta mah pancayana kapoe jadi hanet gitu ta. Semangat. Aku mah bun mandi jam 2.30 seger bun tah ayeuna mah ibak deui secara terus keringatan deui keringatan deui aerobik mah alhamdulillah nikmat sehat teh. Ah, hamur cai teh ucum. Mending geus dua kali mani teh. Harusnya kalau mau obik jangan dulu mandi begitu, nanti ya setelah obik baru mandi karena loba cai tenang cenah seueur cai ngabibita kan wewe cai teh ucu mah repe teh ucu semangat yang ada air ya. Tuh di teh ucu loba cai jik tinggal marawa kompan yang emer. Kang Dewi pagi bun, pagi ceria banget. Biasa lagu favorit terbayang-bayang ya. Kirim salam untuk fans Sukapura yang pada baik. Wassalam Kang Dewi di Gang Arjasan. Oke insyaallah ya Kang. Oma Talita nupis laguna sing sehat ubun teh saterasna amin. Doa yang sama buat Anda ya. Belinda matur thank you lagunya. Thank you tuh begitu. Thank you non bun, thank you too. Sami-sami Mbak Linda eh. Amar pagi bunda cantik teh semanca dukung laguna turnon. Di mana Amar? Batur ti subuh mame udang geus ngawe ah ieu kakara jebul eh. Terus saya gogorowokan tuh itu ge ya sirai kaos. Narin bun arin nu disade teh leres bangkong eta manawi teh di pipir bumi abis suara bangkong disade. Nada dering WA Dewi kan bangkong biar cepet hujan. Bukan di kita teh Narin eh. Lagi WA-an sama itu sama kakak ya eh. Ada ponakan genut gitu. Sanes nada dering WA nu Dewi suara bangkong begitu ya eh. Pas kamari dihajatan si Unggoreng loba nu ngawe ngigok ngigok ayo ting celenguk nengan etana Sarabangkong pelantaran rudet paruman nya. Mama Fikri selamat siang lagunya istrimu bukan babumu. Salam buat yang baca terima kasih bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih semoga lagunya cukup ya. Sri, assalamualaikum, waalaikumsalam bun di Palikarang terus ayah hujan teacan akang eh. Jalan menjadi ramai. Teacan ayah hujan duka beda ira hujan dengan tosan ridho ti Allah we hoyong hujan berkah lim bencana ah. Tuh saudara kita di Padang ya lo bating hujan nanti ke banjir. Ima ke bawah pali di Padang ya teteh. Bunda kayak kenangan damai deh ya guys nenek-nenek encerit ah. Selamat pagi encerit ya. Mama Rizky waalaikumsalam pun selamat pagi. Pagi nama sempet ngawe ah nama beres nyuci. Mau ken lagu ya nama senyum wala pun ha ha ha. Ibu sengering senyum ibu pun cerita. Sauran abin aja nga jepat. Capek itu nek Mariski ya semoga jadi ibadah segala yang Anda lakukan begitu. Memang di dunia tidak capek begitu tapi di akhirat mung da panancan boga babawaan sin diasukeun ka neraka. Dinikmati disyukuri dikerjakan lah ayeuna nya Mama Rizki.
kerusum halduk ieu mah lain kitu lirikna teh bun. Hei ngalacai, memang baik sekali ngalacai, tua muda semua ngalacai. Sik dadan Hellboy, kamu ngadacai. Raikaos pantek tedik pantedik domba nabun di amar ama amar teker di KUA cenah ke di KUA gening lainin banget si amar kayak terada tekar Raikaos terbalikan deh ya. Lainin amar nu kawin malain pante di KN domana teu di KB meureunan domana kitu nya jadi darodal anak kitu ga bisa salah ya amar teh keur di KUA geuning nganteur meureun eta mah nya teu kaharti aing ngaraik kaos ah. Mantak bun pami bade bobo teh ngadoa Allahumma janibna syaitan. Kesebelahna. Dari pagi. Janibna syaitan mah rojak tenan. Ngaco Mang Junan Eta mah sapat temon eta doana nya. Kang Uja di Jakarta di jam pagi nyonkan laguna Roma Irama Keramat ikinan kakak Acan bin Maon Encrit wadoyok spesial kakak bunda Dewi kumaha damang Bu Dewi alhamdulillah akan kemulina erek diabaikan saja sakitnya sarehat di Jakarta Ma Adit pami ayah waktu selaguna cukup sekali dalayala alhamdulillah Bu abinya masing badai bakti lu kali sadinten gak cenah namanya getos ngasih toren tilu alhamdulillah masih banyak ya Dewi sih ada tapi PDAM PDAM itu kalau banyak-banyak Ma Adit mayarna nanti terkejut apa nu terkejut wah gitu jadi rada diirit-irit meh mayarna telo bating Ma Adit Amar ayah bun aja nyebor tuh Amar mah keur nyebor bukan keur nganter nu ke di KUA salah mengerai kaosna eh.

di KB maksudnya teh salah ngetik heuh nyao ah bisa yang masin salah sin salah harti mentak sing bener ngawe ate sugan teh si Amar nu kawin si Amar mun awar kawin teh ngabejaan diubrak-abrik warungna. Baru nyeting teker nyebor Amar wanya mang Amar ayah bu nuju nyebor kok yang ngalah tuh madit ya apa bu bahasa bareto ke apa bareto ke bahasa ayah acara di radio abi gegero sur ibu teh madit ulah dihambur-hambur teh yang cahit teh gitu sur ibu teh. Dua kali ngebor kalau banyak duit cai eueuh pusing. Rada diirit-irit. Iya, jadi begitu. Kalau airnya dari PDAM karena berkaitan dengan duit ya harus ngirit begitu ya. Jadi kamari ngagebeg cenah cai PDAM tempe ka sakieu cenah kitu lah. Kumaha we duka tuh ya. Didoakan Mar sing gancang dapat jodoh kawan. Mau kerja dulu bun karyawan sudah ganeng sehat-sehat buat bunda amin. Rai kawas ya sing sarehat buat semuanya aja lah ya. Buat semua pendengar Radio Sukapura. Saya juga mau pamit eh. Terima kasih buat semuanya. Tersisa waktu 12 menit. Ada dua lagu terakhir yang akan diputar untuk Anda. Semoga merasa tertemani, semangat bekerja pagi ini. Semua lagu yang Anda request sudah Dewi hadirkan untuk Anda. Semoga Anda senang, senang, senang, senang. Sekaligus saya pamit ya. Terima kasih. Nuhun, nuhun, nuhun adalah pokok namanya. Doa Dewi semoga selalu diberikan kesehatan lahir batin untuk semua, rezekinya lancar begitu ya. Nu penting masuk dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dia pamit sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: merdunya suaranya Elvi Sukaesih dalam judul Bulan di Ranting Cemara. Aduh, Iceng apa kabar? Kabar baik kakak. Aduh.
1: Di Ranting Cemara.
0: Gak aik nyebut kakak.
1: Kerinduan.
0: Kenuhun cengguh. Nih, buat yang sedang menikmati hidangan di warungnya Bu Ni. Dan juga buat Bu Ni yang sedang pak-pik-pak banget. Sorry ya, aku juga menjalankan tugas ya. Sorry ya Bu ya, selamat bekerja. Aduh. Yang penting kita sama-sama punya tugas kan ya. Di sini sudah ada 6 orang yang nunggu kita dari tadi. Ibu Elvi Sukaesih dalam judul lagu Iya Bulan di Ranting Cemara. Bulan di Ranting Cemara. Mahmila Cihuni. Iya. Diawali dengan bahasa Assalamualaikum Kang Den. Yang lagu Kasih Tak Sampai Ti Adela. Kasih Tak Sampai Den. Kasih Tak Sampai Carikan Jeng.

Bang. Dan berikutnya setelah Mamila Cihuni ada Teh Norin. Teh Norin. Iya. Assalamualaikum pagi Kang Deden. Pagi Teh Norin. Teh Ijeng. Pagi Teh Norin. Kumaha Damang. Alhamdulillah. Hoyong laguna Bunga Desa Roma Irama spesial kau Kang Deden mugi sehat selalu. Amin. Atur nuhun. Alhamdulillah sedah, saya sedang betul-betul menuju sehat nih. Teh Norin ya. Ada laguna Den, Bunga Desa, Bunga Desa.

Oke. Bunga Desa. Buat si teteh yang pesan lagu ini. Oke, udah disiapkan. Buat Teh Norin. Oke, siapa kona Teh Norin? Berikut satu lagi kita baca Mai Cipokek. Siang Kang Den Teceng. Siang Mai. Ayo lagunya Debu-debu Jalanan. Ini

Dari Ali ya. Alisa ya kayak nyak Alisa maksudnya. Iya. Yang minta kan perempuan. Jadi ya kita sesuaikan ya. Boleh. Yang lain yang belum masuk di 081-222-81101 silahkan segera masuk. Segera kirimkan, segera lagu apa kira-kira yang pas di hati Anda saat ini. Tak kicu, itu kayaknya gitu maksudnya. Iya, kita dengar dulu dari Tasaros Malah Dalam Kasih. Kita sampai selamat menikmati.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos jasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

dianggap puas buat yang pesan tembang tadi. Berikut ini ada Kakak Amar. Siang Kang Den Bunda Tois Manco mundut lagu nate derita di balik tawa Roma Irama. Hatur nuhun. Eko, oke okay, gitu. Eh, oke. Okay.

kamar. Berikut Kim Odeng setelah kamar. Kim Odeng. Selamat pagi Kang Den, lagunya Sajadah Merah. Atur nuhun, urang milarih lah Sajadah Merah mah.

barangkali mau diganti sama yang lain, Kim. Lagunya Nisa Jalan Merah Tak Satu Muka. Buat Kim Odeng barangkali nih, masa kirim lagu gak dengerinnya. Mahnur, assalamualaikum, selamat pagi menuju siang. Kang Dente Ijeng request lagunya Di Balik Penanti ya.

balik penantian Lesti ada ya. Buat Kim Odeng nih, masa minta lagu gak dengerin, barangkali mau diganti sama lagu yang lain. Boleh. Sajadah Merah Tasa Temukan. Setelah Manur ada Teh Ucu Jaitar. Teh Ucu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi jelang siang Kang Den Teh Iceng. Pagi jelang siang Teh Ucu. Request lagunya Badai Biru. Salam buat Kang Ben, sarang Teh Iceng, hatur nuhun. Sawang suara Teh Ucu.

Ari Ceng Krisnawati Ice gitu den. Nah aing mah apak sih pegeng. Ice Trisnawati sanes Iceng kalabasan punten. Ini soki itu orang aing ini ada gabrut. Aduh, bisa nyanyi ya sengnya. Aduh tuh ya. Adirinya nyama gini. Oke, kita dengar lagu yang pertama dulu. Derita di balik tawa. Kakak Amar, Kak Mayun, sok. Sana menurut lagunya tadi, Kakak Amar, sok. Pain, Kakak.

0: ya Robi aing gablek salah kita melekasa berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atau satu kerana jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di lain teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akan gara sok
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Arita Sugiarto, Ece Trisnawati dalam Badai Biru. Badai Biru Iceng. Aduh, masih kita lanjut. Kim Odeng yang tadi dilanjut nih katanya Pami Ayam ke Jorawe Tilesti. Oke. Kata ke Amar Hatur Nuhun laguna katampi pisan. Saur Mama Nur Hanupis laguna akang Hanupis again. Duh. Mending Hanupis again segala rupa si Iceng. Kim Odeng bentar ya, lagunya udah disiapkan juga, tenang.

Berikutnya ada Kiwiro. Assalamualaikum Kang Den, selamat pagi. Hoyong Laguna, Laguna Delima. Mugi urang sadaya paranjang umur, kalayan sehat walafiat, amin. Hatur nuhun Kang Den, sareng ijen. Sawang suana Kang Kiwiro, nyakinya keun atau senggang ge aki ge paranjang umur.

Trisnawati. Baik, mau ngaku-ngaku. Bunda Dinar berikutnya, assalamualaikum Kak Deden, Teh Icing, selamat pagi. Waalaikumsalam Bunda, Damang Bunda Teh. Selamat pagi buat bertugas. Oke, laguna gula-gula dikintun buat Ucu. Buat Haji, Hajah merenya, Hajah Ucu, Haji. Sama Jang Haji Lukina. Selamat bekerja sampai tuntas. Buat karyawan-karyawati Bos Ari, selamat bekerja sampai tuntas. Semangat, oke, khusus buat Teteh Ijeng Nu cantik, wassalam Bunda Dinar. Oke Bun, ayo lagu nate gula-gula cenah-cenah. Gula-gula mati Roma Irama tuh. Iya, kita cari gula-gula.

Sorry gula-gula mati Elpi Sukaisi ada juga ya. Punten mangga siapa kok nama lah. Kita dengar lagunya pesanan Ki siapa? Ki Modeng. Oke, selamat menikmati. Dari suaranya Lesti Kejora dalam judul lagunya Kejora.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Kita lanjut. Ada encrit berikutnya. Encrit. Assalamualaikum Lejeng Siang. Kasadayana. Omang Deden sehat selalu, amin. Alhamdulillah panjang umur dan dimudahkan rezekinya, amin. Punten hoyong laguna, piroma irama,

ada kode berikutnya. Assalamualaikum Kang Den, selamat pagi menjelang siang. Ayong laguna Julfika dari Roma Irama, boleh ada Del. Dari Uja, Uja atau Uja pokoknya dia mau wilujeng siang Kang Den nyuhunkeun laguna kita saros malat tajamnya karang. Kirim salam Acan bin Maun Encrip Wadoyo Kaden Isan spesial Kanggo Kang Deden Kemada Mang. Alhamdulillah lagi menuju Syatpul ya. Sedikit lagi. Terima kasih Uja. Oyong lagunya Tasaros Malaya.

Ini saya bingung ngetrit nih, judulnya apa sih? Dawei baru saya, Dawei Asmara gitu.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukabura.
1: Tajamnya karang, Revina, selamat menikmati. Kita goyang semuanya yuk.

0: tungtuna teh.
1: Aduh, si pegek sukan tengah dengengkan. Celi uing ya atuh Den. Berikut ujang goni siang Kang Den. Siang, kawina tujuh sumur. Salam ka para jai tersadaya. Utami Kang Deden sarang teh icing. Atuh nuhun. Sawang suara ujang goni. Selamat siang ya.
2: Iya.
1: Berikut setelah ujang goni ada Cia Ani, Cida Dali. Assalamualaikum Kang Den sarang teh icing. Waalaikumsalam. Siang nyun ti laguna gelas retak. Di Kang Mansur, di Kintun, kanggo sadaya wargi Sukapura, spesial kanggo Kang Deden, sareng Teh Iceng, hatur nuhun. Sawang suna, iya, ai, jadi yatim piano omanya Den ya. Di Karintun lagu nuhun Ani, iya. Ayo lagu nanggulah sertak. Kumahamun di Esi, cai pepe.

Bibicit. Pakcit ya teh, Bibicit. Assalamualaikum, siang Kang Deden, aku hadir. Aduh, waalaikumsalam, Bibicit. Aku hadir, ceng, minta lagunya getah. Getah Cinta, Eli Munchen, salam buat semuanya aja ya, spesial buat Adeden, sarang Icen yang bertugas, makasih Cen, makasih again.

Ke Elin, Elin Munchen. Ayah Elin tetangga ayah yang ingin nyanyiin ayah mah. Eta yang gitu. Ini mah Elin Munchen penyanyi. Oke, oke. Ini masih banyak ya. Kalau tidak kita bacakan kasihan kan. Gisomad. Gisomad itu galak. Gisomad siang ceng anu begeng. Waduh kain nyebut begeng. Minta lagunya yatim piatu. Gisomad itu mana nyebut begeng kai. Hai gusti. Salah jelema meureun. Somad cita.

lagunya nanti ya. Berikut ujung nomornya 9014. Assalamualaikum, bersiang A. Dari siang A, dari Rido RCP. Ukur lagunya Berkelana. Salam ke penyiar duluan, kanggo sadaya weh.

rupanya kalau enggak kita bacakan kasihan. Mih ciu-ciu berikutnya meciang teteh Iceng anu cantik barengan Deden ganteng. Aduh atuh thank you lagunya Selimut Biru. Salam buat semuanya pen kapura spesial buat Iceng yang cantik bareng Kang Deden anu ganteng. Aduh terus spesialnya buat Bapak Komandan. Makasih. Tunggu ambil kecos. Sok sambil kecos. Kadek we mohon. Ewe asmara sore cerita. Bunda Dinar makasih Teh Iceng yang cantik. Makasih Bunda Dinar yang cantik. Kang Momoh nih. Assalamualaikum siang Kang Den. Sehat uken laguna. Surat biru. Dikintun kasana pendengar Sukapura. Aduh Kang Momoh. Damang Kang Momoh teh. Nah ini dia lagunya sedang ya. Abi satu lagi sahabat catang. Assalamualaikum Kang Den. Ayong lagunya Iba Roma Irama. Oke. Terima kasih sudah sahabat semua sekalian. Kita dengar lagunya.

0: apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Suka.

ada Roma Irama dalam judul lagunya Yatim Piatu. Wargi, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kurangan. Saya pamit dulu. Maaf buat mereka yang lagunya belum diputar ya. Oke, mungkin kesempatan kita bisa bertemu lagi dalam nuansa yang berbeda, yang semuanya bisa Anda pas, Anda merasa puas, kamu merasa pas, Anda merasa puas. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: kebakaran TPA Pasir Bajing jadi alarm. Pemkab Garut siapkan 10 miliar untuk pembenahan. Aksi Damai Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar kawal revitalisasi sekolah. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
7: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.

0: Musibah kebakaran marak melanda kawasan Priangan Timur dalam 3 hari terakhir. Di kota Tasikmalaya, pemadaman lahan penampungan limbah kayu di kawasan Urug, Kecamatan Kawalu, masih terus berlangsung hingga Senin lalu usai dilalap api sejak Sabtu malam. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Budi Martanova menjelaskan, besarnya tumpukan limbah kulit kayu kering membuat petugas harus menyiram hingga bagian dalam tumpukan guna mematikan bara tersembunyi. Guna melokalisasi titik api dari area produksi pabrik dan permukiman 30 jiwa warga sekitar, tim gabungan menerjunkan alat berat serta bantuan armada tangki dari Damkar Kabupaten Ciamis.
1: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
0: Sementara itu di Kabupaten Tasikmalaya, 5 rumah panggung semi permanen di Kampung Cigupit di Desa Medangkamulian, Kecamatan Bojong Gambir, ludes dilalap si jago merah Senin petang. Api diduga dipicu korsleting listrik dari rumah warga bernama Kosim yang sedang kosong, lalu merambat cepat akibat embusan angin kencang. Kendaraan pemadam yang kesulitan menjangkau lokasi terpencil membuat warga bergotong royong memadamkan api secara manual. Kapolsek Bojong Gambir, Ibda Yayat Ferry Hidayat menyatakan, kebakaran diduga kuat akibat korsleting arus listrik dari salah satu rumah warga. Kerugian material ditaksir mencapai Rp850 juta. Kini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti terjadinya kebakaran.
2: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
0: Di tempat terpisah, musibah akibat dugaan korsleting listrik juga menghanguskan rumah permanen milik Ibah, warga Dusun Bangsal, Desa Darmajaya, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, Selasa pagi. Satu unit kendaraan pemadam pos WMK Kawali dikerahkan dan berhasil memadamkan api hingga pukul 10 pagi. Meski seluruh bangunan berukuran 6x8 meter hangus dengan kerugian mencapai Rp100 juta, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden itu. Petugas imbau masyarakat Priangan Timur untuk rutin memeriksa instalasi listrik guna mencegah potensi musibah serupa. Peristiwa kebakaran yang melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Pasir Bajing di Kecamatan Banyuresmi menjadi alarm keras bagi perbaikan tata kelola sampah di Kabupaten Garut. Merespons kejadian, pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar pada tahun depan untuk membenahi dan menata ulang kawasan TPA seluas 17 hektar itu. Bupati Garut Abdus Syakur Amin menjelaskan, selain menelusuri penyebab pasti kebakaran, Pemkab Garut akan beralih menerapkan sistem sanitari landfill serta melengkapi peralatan pemadam di area TPA.
3: Jangka pendek ada pemadaman kebakaran, jangka panjang penataan TPA Pasir Bajing. Yang panjangnya kita mengalokasikan hampir 2 kali lipat dana untuk pembenahan di sini. Ya tadinya ini kita udah 2 kali lipat dan itu juga sangat tentatif. Tahun kemarin cuma 5 miliar, kita akan tahun depan 10 miliar dan ini juga mungkin kita tambah lagi. Lihat kondisi keuangan yang kita miliki, kondisi fiskal. Tapi komitmen kita untuk menaikkan 100% menurut saya sesuatu yang serius gitu ya.
0: Syakur menambahkan anggaran pembenahan sengaja dinaikkan 2 kali lipat dari rencana awal 5 miliar menjadi Rp10 miliar guna memastikan perbaikan pengelolaan sampah berjalan optimal dan berkelanjutan. Bupati juga meminta peran aktif masyarakat sekitar untuk turut mengawasi kawasan TPA terutama pada malam hari guna memantau dan mencegah munculnya titik api baru. Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi elemen masyarakat Kota Banjar menggelar aksi damai di kantor wali kota dan dinas pendidikan Kota Banjar Selasa kemarin. Mereka menyoroti polemik pelaksanaan program revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar. Koordinator lapangan aliansi elemen masyarakat Kota Banjar Ujang Solihin menegaskan, aksi bertujuan mendorong pengawasan yang transparan sekaligus menjaga kondusivitas daerah. Ujang juga menyoroti beredarnya isu dugaan pemotongan anggaran sebesar 20 hingga 22%. Menurutnya, klaim itu harus diperjelas dasar hukum dan kebenarannya melalui investigasi langsung ke lapangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
4: Segala sesuatu perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Mohon maaf, bukan berarti saya menolak orang luar datang ke Kota Banjar. Di Kota Banjar itu masih banyak aktivis kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara. Kenapa tidak dikoordinasikan dengan eksternal yang ada di wilayah Kota Banjar agar tidak menjadi kegaduhan yang ada di wilayah Kota Banjar.
0: Selain menyoroti transparansi revitalisasi sekolah, Ujang menekankan pentingnya komunikasi antara pihak eksternal dengan aktivis serta elemen masyarakat Kota Banjar dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Menanggapi dinamika itu, Wali Kota Banjar Sudarsono menjelaskan seluruh fungsi pengawasan teknis revitalisasi pendidikan diserahkan penuh kepada Dinas Pendidikan sesuai mekanisme yang berlaku. Sudarsono menegaskan dirinya baru akan turun tangan jika Dinas Pendidikan menyatakan tidak sanggup. Namun hingga saat ini, ia menilai dinas terkait masih bekerja secara optimal dan bertanggung jawab.
5: Mekanismenya kan ada, kaitan dengan revitalisasi itu kepala daerah tidak punya kewenangan, sehingga kami menyerahkan pengawasan kepada Dinas Pendidikan. Dan saya berharap bahwa di lapangan ada dinamika itu dan sebuah penyesuaian, karena memang yang berkaitan dengan masalah kegiatan pasti ya saja pro dan kontra, ada kepentingan ekonomi dan sebagainya. Saya rasa selama masih bisa kondusif, saya tidak intervensi. Tapi kalau misalkan Dinas Pendidikan merasa tidak mampu, mungkin baru saya bisa turun. Tapi sampai hari ini, Dinas Pendidikan masih mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
0: Pemerintah Kota Banjar bersama elemen masyarakat berharap seluruh tahapan revitalisasi sarana pendidikan berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran demi kemajuan dunia pendidikan di Kota Banjar.
1: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. www.radioprssanijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Aksi nyata pelestarian satwa liar ditunjukkan Deddy Kusnadi, warga Dusun Nasol, Kabupaten Ciamis. Ia rela merogoh kocek pribadi untuk membeli seekor elang ular bido yang terancam diburu warga, lalu merawatnya selama 2 bulan hingga pulih sebelum diserahkan ke BKSDA wilayah 3 Ciamis. Aksi penyelamatan berawal saat elang dilindungi tersebut lemas akibat diserang kelompok elang lain di kawasan Gunung Sawal. Deddy lantas membeli burung itu dan merawatnya secara mandiri dengan pakan belut serta ikan nilam segar.
2: Katanya ada elang tuh di atas makam keramat, mau diambil, katanya mau ditembak. Kok jangan, katanya jangan ditembak, itu mah gak boleh gitu kan. Kalau elang mah sok aja kalau bisa ditangkap bawa ke sini gitu. Nah, cuman sehari kemudian itu gak ada, katanya udah terbang. Terbangnya ke Gunung Sawal. Nah, di Gunung Sawal itu saya dengar kabar lagi dari anak-anak di sana teh. Ada satu elang diserang sama puluhan elang, mungkin 10 lebih, 10 ekor. Sampai jatuh berkali-kali katanya teh. Sampai jatuh terbang lagi. Nah, sekarang itu elang itu gak ada. Nggak tahu kemana, tapi bulunya ada katanya di sini satu, katanya gitu. Jadi dia pegang ini bulunya nih, elangnya katanya nggak ada. Oh mungkin elang yang dari sini kemarin, katanya gitu. Nah tiba-tiba 2 hari kemudian, ada warga yang nawarin, ini mau dibeli nggak elang, tapi udah ini posisinya gini gitu kan. Itu rusak, bukan rusak lagi, setengah dia sakit lah, mungkin keadaan sakit. Udah saya beli, saya pelihara gitu kan. Mudah-mudahan saya ini sehat lagi, kalau sehat nanti saya kasihin ke BKSDA itulah.
1: Inisiatif Deddy mendulang apresiasi dari BKSDA wilayah 3 Ciamis. Pengendali ekosistem hutan BKSDA Ciamis Hermayadi menegaskan, saat ini elang sedang menjalani pemeriksaan medis. Jika dinyatakan sehat, elang akan dilepas liarkan ke habitat alaminya di Gunung Sawal. Namun, jika butuh pemulihan lanjutan, satwa akan dikirim ke Pusat Konservasi Elang Kamojang Garut.
3: Apabila hewan tersebut dalam kondisi sehat dan siap untuk dirilis, maka akan dilaksanakan pelepas liaran ke habitatnya. Dalam pelepas liaran itu kita juga sebelumnya ada trik-trik yang apa, ada langkah-langkah yang harus ditempuh diantaranya terkait dengan kondisi habitat dan segala macamnya. Nah, apabila kondisi hewan tersebut dalam keadaan sakit ataupun terluka, maka kita ada rehabilitasi, ada pusat rehabilitasi yang ada di BKSDA Jawa Barat, yaitu Pusat Konservasi Elang Kamojang yang ada di Kabupaten Garut.
1: BKSDA mengimbau masyarakat untuk tidak memelihara atau memperjualbelikan satwa dilindungi demi menjaga keseimbangan ekosistem alam.
4: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Genah, merenah, nyerenah, Sukapura, Eva.

0: Kaliwargi orang saparantosna ngiring kilas radio priangan nembai kasanggati orang lebetan acara salajengna lagu-lagu Sunda orang dari karengsen ubadai au mangga dihaturanan disimpuri itu aku iya kayak totong kayak nah, kayak totong
1: nepangkun totong
0: totong asmuni
1: suka
0: hewa punya Totong
1: Asmuni.
0: Totong mohon. Totong Asmuni atau Totong Wirok. Aini, kayak ngaranas Totong.

0: Tua-tuanya.
1: Si Totong.
0: Mangga iwa, orang lebetan acara lagu-lagu Sunda.
1: Lagu Sunda. Ya, sok mangga ya.
0: Iya, ayah nu lebet wa.
1: Lebet.
2: Ya, nu kaji pisannya Kim Odeng.
1: Selamat siang, Kang Deden Teijeng. Kawina Barondong Garing. Hatur nuhun.
0: Sawang suna ayah wata Korondong Garing.
1: Barondong Garing. Kalau orang siap kenal lagu buku kaya. Mangganya kenti Bu Heti.
3: Kusendang.
1: Ibu Heti Kusendang. Tuh Kim Odeng parantosan Alpi Maulana tah. Kang Deden, assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Deden, teh Ice. Kumaha daramang?
3: Alhamdulillah.
1: Selamat siang Kang Deden, teh Ice. Bukan kawina, engkang bikin tun ke ngosandaya ngarupingkeun Sukapura we. Spesial nama Kang Deden sarang teh Ice.
0: Wah, itu Totong mana tadi sebat-sebat nyawanya?
1: Un, Totong tah. Wassalam, Alfi Maulana. Salajengna ka Amar. Siang Kang Dentois Panco mundut lagu. Papatong di dadang hatur nuhun.
0: Sawang suna kakak.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran jeng jeng kol aing awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ye hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ye kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Bunda Dina haturan wilujeng siang mi ciu-ciu. Asik, asik mi. Salapan nol hiji opat. Teucu jaiter. Eleh. Mendengar rengka panjang teucu.

Mbah Nur, deh. Ani Cidadali, kerajaan Ani, Ujang Goni, Teh Norin, Kodel atau Uja, Urang Jaktim, Kedi Lembur, wey, Kiwiro, Mai Cipokek, aduh, Mamila Cihuni, anggap ini jeng siang kesedana.

0: Kayak orang tepung kena berlaku kecicing halak tong gitu totong.
1: Ya Allah nyawanya.
0: Heeh.
1: Atuh jengker totong
0: moal

0: 我的的男张哥，
1: 长个大都容易干。
0: 哇，我还，哦，他动，你不要那个玩意儿。
1: 少，他动，给他，少，给他一个的他动。
0: 我都，哎，都。

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
0: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
0: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Wadidin.
1: Naon, Totong?
0: Hari Totong pantes tuh, nyubing-nyubia.
1: Naon?
0: Sepanggung loroan.
1: Pan

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radius

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Mangga kasadayana.
2: Kasadayana kumaha totong?
1: Urang sarapi bare panuntung.
2: Bare panuntungan.
1: Atuh totong wadeden. Maiceng sejamit mundur amit mungkun udah siap punten kekirangan anak.
2: Enutup etama.
1: Mun sakit turupin anu kape hatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Mendapatkan beberapa lembar uang palsu tersebut dengan cara membeli di media sosial.
3: Pemantauan visual melalui jalur darat dan udara menggunakan drone juga dilakukan hingga radius 7 km.
4: Jabar Now edisi Rabu 14 Oktober diantaranya mengenai aksi damai aliansi elemen masyarakat kawal revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar. Warga Bantar Karet Bogor tuntut kepastian lahan dari Antam dan Pemkab. Pasutri pengedar uang palsu diringkus di Cimahi. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan dua remaja yang hilang terseret ombak besar saat berenang di Pantai Cibuaya, Desa Pengumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
5: Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari keempat pencarian Selasa pagi. Koordinator Pos SAR Sukabumi, Suryo Adianto, menjelaskan korban masing-masing bernama Muhammad Zubair, 18 tahun, dan Zaki Rizky Syabani, 17 tahun. Keduanya dilaporkan terseret arus sejak Sabtu sore lalu. Operasi pencarian melibatkan puluhan personel dari berbagai unsur yang menyisir perairan menggunakan perahu karet, penyisiran darat, hingga pemantauan udara menggunakan drone.
3: Kedua korban kemudian kita evakuasi ke RSUD Jampang Kulon. Selanjutnya korban kita serahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya upaya pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan penyisiran perairan menggunakan perahu karet dan speedboat dari Ocean View Resort. Hingga radius jalur darat dan udara menggunakan drone juga dilakukan hingga radius 7 km.
5: Jenazah kedua korban ditemukan di sekitar kawasan Batu Sapi dengan radius sekitar 5 km dari titik awal kejadian. Pihak SAR gabungan kembali mengimbau wisatawan dan warga agar meningkatkan kewaspadaan tinggi saat beraktivitas di sekitar kawasan Pantai Selatan Sukabumi mengingat kondisi gelombang yang dapat berubah sewaktu-waktu.
4: Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar menggelar aksi damai di kantor wali kota dan Dinas Pendidikan Kota Banjar Selasa kemarin. Mereka menyoroti polemik pelaksanaan program revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar.
6: Koordinator Lapangan Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar, Ujang Solihin, menegaskan aksi bertujuan mendorong pengawasan yang transparan sekaligus menjaga kondusivitas daerah. Ujang juga menyoroti beredarnya isu dugaan pemotongan anggaran sebesar 20% hingga 22%. Menurutnya, klaim itu harus diperjelas dasar hukum dan kebenarannya melalui investigasi langsung ke lapangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
7: Segala sesuatu perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Mohon maaf, bukan berarti saya menolak orang luar datang ke Kota Banjar. Di Kota Banjar itu masih banyak aktivis kontrol sosial terhadap penyelenggara negara. Kenapa tidak dikoordinasikan dengan eksternal yang ada di wilayah Kota Banjar agar tidak menjadi kegaduhan?
6: Selain menyoroti transparansi revitalisasi sekolah, Ujang menekankan pentingnya komunikasi antara pihak eksternal dengan aktivis serta elemen masyarakat Kota Banjar dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Menanggapi dinamika itu, Wali Kota Banjar Sudarsono menjelaskan seluruh fungsi pengawasan teknis revitalisasi pendidikan diserahkan penuh kepada Dinas Pendidikan sesuai mekanisme yang berlaku. Sudarsono menegaskan dirinya baru akan turun tangan jika Dinas Pendidikan menyatakan tidak sanggup. Namun hingga saat ini, ia menilai dinas terkait masih bekerja secara optimal dan bertanggung jawab.
8: Mekanismenya kan ada kaitan dengan revitalisasi itu, kepala daerah tidak punya kewenangan, sehingga kami menyerahkan pengawasan kepada Dinas Pendidikan. Dan saya berharap bahwa di lapangan ada dinamika itu sudah sebuah keniscayaan, karena memang yang berkaitan dengan masalah kegiatan pasti ya saja pro dan kontra, ada kepentingan ekonomi dan sebagainya. Saya rasa selama masih bisa kondusif, saya tidak intervensi. Tapi kalau misalkan Dinas Pendidikan merasa tidak mampu, mungkin baru saya bisa turun. Tapi sampai hari ini Dinas Pendidikan masih mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana.
4: Puluhan warga desa Bantar Karet di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, kecewa setelah puluhan tahun berjuang mendapatkan kepastian hukum atas lahan warisan yang kini menjadi akses utama kawasan PT Aneka Tambang atau Antam Pongkor.
9: Lahan dengan luas total 27.865 meter persegi tersebut meliputi 30 bidang tanah dengan lebih dari 200 ahli waris. Hingga kini menurut warga, pajak bumi dan bangunan masih ditanggung para ahli waris. Madi, mantan ketua RW setempat, menyebut warga telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pemerintah Kabupaten Bogor. Namun warga mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai bukti peralihan hak atas lahan tersebut.
10: Keluhan warga, ini memang warga itu sudah menunggu tanah tersebut yang dari 91 sampai sekarang belum ada
11: pembayaran
10: dari pihak Antam maupun dari Pemda.
9: Sementara itu, Yakub selaku kuasa hukum ahli waris menyatakan surat permohonan klarifikasi telah disampaikan kepada PT Antam dan pemerintah Kabupaten Bogor. Namun, menurutnya belum ada tanggapan yang memberikan kejelasan. Pihak kuasa hukum juga menyampaikan adanya dugaan intimidasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas lahan tersebut.
12: Persoalan pengurusan warga ini untuk mengurus kepastian status haknya ini kan sudah sama.
9: Kemenko Polkam dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa secara adil dan transparan. Kejelasan status hukum lahan serta tanggapan dari pihak terkait dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi seluruh ahli waris.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, dampak musim kemarau panjang terus meluas di Kabupaten Bandung Barat. Hingga pertengahan Oktober ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat sebanyak 11 kecamatan dan 34 desa mengalami krisis air bersih cukup parah. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bandung Barat, Yoga Ali Imran menyebut, guna menopang kebutuhan warga, tim Satgas BPBD telah menyalurkan total lebih dari 1.015.000 liter air bersih. Bantuan menjangkau 59.000 lebih jiwa di hampir 200 titik distribusi.
13: Per tanggal 13 Oktober untuk pengiriman kita masih berlanjut pengiriman ke warga-warga yang membutuhkan air bersih. Kita sudah mengirim ke 16.075 kakak dengan total air bersih 1.015.000. Kami menghimbau kepada masyarakat khususnya Bandung Barat untuk menghemat air bersih dengan tidak menghambur-hamburkan air, terus selalu menggunakan air dengan sebaik-baiknya.
4: Menurut Yoga,

0: Selain belum meratanya jaringan pipa PDAM ke permukiman warga, berdasarkan pengawasan dan laporan evaluasi dari 34 desa terdampak, penyebab utama krisis air bersih ini tergolong seragam. Fenomena kemarau panjang yang melanda wilayah Bandung Barat membuat sumber-sumber air permukaan maupun sumur warga mengering total tanpa ada alternatif sumber air yang dapat dimanfaatkan. BPBD Bandung Barat memastikan dropping air bersih akan terus dilakukan secara intensif selama musim kemarau belum berakhir. Sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kabupaten Cirebon terbakar Selasa siang. Api menghanguskan seluruh rumah dan sempat mengancam bangunan di sekitarnya. Kebakaran diduga dipicu bakaran sampah yang merembet ke rumah.
1: Kebakaran melanda sebuah rumah di Blok Pandansari, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon pada Selasa siang. Api disertai asap tebal memicu kepanikan warga. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya untuk mencegah api merembet ke rumah tetangga. 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Petugas menyemprotkan air dari depan dan belakang rumah, serta melindungi bangunan di sekitarnya. Api diduga berasal dari bakaran sampah di area belakang garasi yang berdekatan dengan area parkir mall. Material kayu, cuaca terik, dan angin kencang diduga mempercepat pembakaran api.
2: Karena kan di sini juga kan banyak material yang mudah kebakar, Pak. Kayak kurang tahu, jelas sekitar jam 2, setengah 2.
3: Awal titik api itu dari mana?
2: Dari pembakaran lahan kosong di kompleks CSB.
3: Nyemparnya cepat ya?
2: Cepat, betul sekali. Karena mungkin angin juga ya, cuaca. Jadi ikut bantu.
3: Sempat panik, Pak, tadi, Bang?
2: Panik kali.
3: Berapa rumah berarti totalnya, Pak?
2: Satu
3: ya?
2: Kebetulan posisi rumah juga rumah kosong nih.
3: Cukup gede juga tempat rumahnya?
2: Besar, bangunannya lumayan.
1: Setelah hampir 1,5 jam, petugas berhasil memadamkan api dan melakukan pendinginan untuk mencegah nyala ulang. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, RSNI, ATPSI, dan seluruh mitra strategis lainnya atas terselenggaranya Hari Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Semoga Hari Siar Daerah ini menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi memperkukuh radio dan televisi sebagai institusi media yang selalu di hati masyarakat. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Peredaran uang palsu pecahan Rp100.000 senilai Rp12 juta terbongkar di Kota Cimahi. Uang palsu itu ternyata telah diedarkan oleh pasangan suami istri berinisial FHM 27 tahun dan LAK 27 tahun selama sekitar 4 bulan dengan modus berbelanja di warung dan toko kelontong.
5: Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan modus yang digunakan cukup sederhana, yaitu uang palsu pecahan 100 ribu digunakan untuk membeli barang dengan nilai lebih kecil, sehingga tersangka mendapatkan uang kembalian dalam bentuk uang asli. Aksi ini terbongkar setelah tersangka LAK menggunakan uang palsu saat berbelanja di sebuah warung di Jalan Cisepan, Gang Haji Toyib, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Pemilik warung yang curiga dengan uang pecahan 100 ribu tersebut kemudian meminta bantuan warga, dan saat barang bawaan tersangka LAK diperiksa, ditemukan sejumlah uang yang diduga palsu. Menurut AKBP Faruk, dari hasil penyidikan, polisi mengungkap Pak Sutri tersebut tidak membuat sendiri uang palsu yang diedarkan. Keduanya memperoleh uang palsu dengan cara membeli melalui aplikasi Telegram.
6: Dari hasil penyidikan, diperoleh informasi dari kedua orang tersangka itu bahwa yang bersangkutan itu mendapatkan beberapa lembar uang palsu tersebut dengan cara membeli di media sosial.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
8: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik.
9: aman dikonsumsi.

dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: ya Robi aing gablek salaki teh mende kesel beurang peutingan nungtun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu
0: leuh yeuh kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari wang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjurana seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi glaukoma dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
4: Ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
5: Leres, bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumpli ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Senin Selasa kita berpisah 2 hari. Nah, mulai sekarang kita ngegas lagi. Untuk perjalanan minggu ini, kita mulai hari ini Rabu sampai dengan hari Minggu tentunya. Semoga kebersamaan kita untuk minggu ini diberikan kelancaran apapun, sambil tentunya dalam keadaan sehat lahir dan batin. Meskipun masih dalam suasana panas terik, ya, kita merasakan itu, ya. Entah iraha kita akan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sabar gitu, sabar. Kumakeun gitu menghadapi cuaca seperti ini, ya. Apalagi sekarang PDAM yang melayani wilayah Karangnunggal Bantar Kalong mengalami gangguan. Duka di mana gangguan anak? Duka naon di gangguan anak, ya. Sehingga air PDAM tidak ngolocor.

SMP Negeri 1 Karangnungga tadi memulangkan para siswanya termasuk si adek Ahdan. Dikasih pengumuman di grup kelasnya bahwa anak-anak dipulangkan pukul 10.25 karena tidak ada air. Tidak ada air, pasokan air tidak ada ke sekolah. Jadi akan berabe karena tidak ada air untuk melaksanakan ibadah sholat duhur, untuk aktivitas sanitasi lah pokoknya mah. Jadi pihak sekolah lebih memilih memulangkan peserta didiknya. Kita juga Allah ceng teh berarti benar nggak ada air. Nah kita tes juga di sini ternyata emang nggak ngocor gitu. Di Sukapura ini kan pasokan airnya diantaranya menggunakan pasokan dari PDAM. Kebetulan toilet yang biasa dipergunakan kru, ya, biasa dipergunakan Sim Kuning dan teman-teman, itu pasokan airnya dari PDAM hingga sekarang tidak ngocor. Ya. Jadi meren ke wudu teh, duka kumah ya wudu saat asar ke, duka ke masjid kalau paksugan aya cayan. Duka di ruangan lain, duka di kafe, duka ya, duka untuk ngocor cahaya. Ya jalan terakhir, jalan jurus pamungkas, balik ke lah kak imah dan wudhu itu sholat di imah. Alhamdulillah untuk ukuran rumah di Sim Kuring, airnya masih tetap ada gitu, alhamdulillah. Meskipun di tempat tetangga yang lain mah udah ke sumur gitu. Benernya musim alodo nanti gitu makin kerasa kali pasokan air bersih. Nah, semoga bisa segera turun hujan itu yang utama ya untuk memperlancar segalanya lah gitu. Udah openingnya sudah dicukupkan gitu. Jadinya mari kita gabung bersama, ayo obrol-obrol biasa ngalir ngidul ke ditu ke dieu melalui chat WA di 0812 228 1101. Ayo gas ke

Selamat sore, dua lagu pembuka. Kita mulai absennya sore hari ini ada Acus. Selamat sore Acus. Lagu ini ketua siap. Tong di lajuannya kajeng wangi job tara. Wih ngeterang lajuan video lah. Kiwiro ngacung selamat sore Amar siang hadir panas ke lagu kicau kicau mania Adela. Iya ya. Lagu zaman ayah namanya kicau kicau kicau mania. Hmm.

mani jauh jeung lagu-lagu Wahaji yeuh. Ni jauh jeung lagu-lagu Wahaji teh kicau kicau jeung. Anindita, waalaikumsalam, ujang siang, Mang Tatang Cikapas, waalaikumsalam, Bandung hadir, selamat siaran Bandung, panas nyapu, sama lah. Neng Elsa Cikatomas hadir, alhamdulillah, tos terbodoh, tere ya, tuh kejumaahan, tanya, kejumaahan, itu lagu aku tak berarti bagimu, tere lah. Ayana Rabu, Kamis, ya Jumat lah, ya. Setelah hari Kamis. Yeah.

Berikutnya, selamat sore, assalamualaikum, salam, siap manco gaskan, gak perlu panas, gak ya bang, tapi sebut leheng, diurang ukur panas sungkul. Coba dulu urang lo di Kalimantan, gue seusum halodo, kata maka huruan jeng hasep, sing salabar, mudah-mudahan ka musibah kahuruan sing gera beres, amin. Om Abo kadio ya mang ekudu mah da aya tuker wudu-wudu ema paya ulah adus junub har adus junub gue masih tebet waya gieu terus mikir oge sim goreng kumaha Selamat sore Abo Firdaus hadir gaskeun mang alamah mang di dieu mah cai mah seueur kene mung rada di dongkangan nyukna lumayan rada jero da sumurna no penting mah aya piraku harus numpang iba kadinya nya bade paur hiap rek numpang mandi ka dia karang cepetir kita di dieu mah ngadang ada air yang mundiran cepetir yang masih ngate gugu jubaran oge si Ade lamun mandi wah geus kawas mandi dina naon we teh kujubur teh istri teh eta umat ya bisa ngiring iwak ya kene ayah mangantosan dina teras di luar sasa buat kamu mandi ayah ngadedekul di luar udud dinya cus ya Garut piraku kena dedekul di dapur. Bapak Ririn hadir kala panasnya mang duh mohon pukuhan yuk. Tapi sore mang Andi Alina Sugilar beki aheng mang panas kabula di pepelakan gampir parae kemang kadu barerum soak mundi baaral tapi dangket di bare hujan wae saminggu. Duh hujan wae jadi kita jelema mah. Atau hen kijunet panas gak akan ngolecer tapi gue sudah gue tuaran gue aing gak ngolecer aja Marto Nadir ketua selamat sore Marto Ujang Goni waalaikumsalam hadir amang laguan cinta rahasia Adela non amang sehat selalu amin paling nantinya jam 4 disitu kaputer ayuna soalnya adan gue bentar lagi ya adan asar 7.14.39 Amar kadia ang cai masih seueur alhamdulillah keun syukur atuh Om Abol ulah ketang bisi diringkep teh cuyang cukang irung arepok teh nakal jeung nakal kumaha gagabah bisa diringkep jadi tecuyang nakal mangan dia mah awas si Abol hejoan cukang irung nanti gara lah dadane boy kum salam siang disalametkeun soreang ngahayab karua tinya dadan keun sing sageur dadan Entrit, waalaikumsalam hadir di Jakarta Timur guys. Sami panas komo Jakarta tuh. Kita jadi yang dulu. Marton lamun urang melong lalaki keur ngamandian budakna atawa ngabajuan budakna mawa ulin budakna kada eta teh lain bantuan pamajikanana atawa sieun ku majikanana. Tapi manehna keur belajar menjadi seorang ayah. Bener tuh Bang? Bener pisan eta. Seorang ayah yang baik kan kudu gitu lah. Lain-lain sih nunggu majikan itu teh. Kan deh. Itu teh belajar menjadi ayah yang baik untuk anaknya. Pamajikan anak biarkan pamajikan beristirahat. Sina seulahanan ulah ayo check out. Biarkan pamajikannya. Si dengdang lah istirahat. Gitu. Cuyang, udu di teras beri haheho. Ya pasti ya tuh haheho mah. Ngebayangkan mandi. Semua balik yuk. Semua balik. Ya.

nangis. Aduh, kok mau kicau, kicau, kicau manian. Gusti, ingat lagu. Maici pokek sore yang laguna tajamnya karang nanti. Pak Al hadir ya, apakah dia kudu mah menang ngalak di sumur siuk. Tapi ridho dipake wudhu kumang mah. Buat cai etak nunulungan ka uing jaga di akhirat. Upirah gua tuh uing kudu-kudun kadinya. Sok pake manfaatkan ku Pak Al ku kula warga. Kene uing mah gampang. Neangan lah dina samporetna gitu paling ka ima gitu. Aya suga nanti lah gampang gitu. Nuhun Pak Al nya. Pacus nyangakeun lagu na.

Entah, sebenarnya nggak kita potong ya. Iya mah apa ya ngasih tahunya. Bilih gitunya, tapi mudah-mudahan enggak gitu. Bilih aya nu nga inbox atanapi nga messenger ya. Ngagunakeun akun SIM kuring gitu. Ya. Karena udah beberapa hari akun Facebook SIM kuring aya nu nyanak, aya nu ngabajak gitu nya. Kita tidak bisa lagi ngakses akun Facebook. Jadi dengan ini SIM kuring menyatakan bahwa Facebook tersebut lepas di SIM kuring. SIM kuring pensiun tina dunia per Facebookan. Nah, diingatkan teh nya bisi aya nu nga messenger. Bisi aya nga messenger nga atasnamakeun akun eta. Kade eta sanes SIM kuring. Da kemungkinan gitu sok anu nge-messenger ginian ka SIM kuring ge anu akun-akun wawuh gitu akun-akun berteman na radio gitu sok aya nge-messenger na teh promosi slot promosi judi makin gacor bang cen makin gacor nu karar itu sok diabaikeun teu naon gitu. Nah, iya guys, SIM kuring analisa kemungkinan badena gitu nya akun SIM kuring terek dipake promosi judi online di bade-bade gitu ke SIM kuring tapi lah duka gitu karena lepasnya kan gak apal gitu. Matak bisi suatu saat aya nga messenger ke akun-akun Facebook anda ke satu sahab gitu nya eta mah sanes SIM kuring. Ya, mohon diperhatikan. Sok. Terus pang noongkeun aya postingan teu gitu. Postingan tina Facebook nu eta. Kan nu basa eta mah akun Sukapura ginan hayo nga posting-posting anu nuju konten-konten foto dewasa gitu. Ayeuna keunak anu SIM kuring. Jadi teh ayeuna mah SIM kuring eta tangges teunan angkat tangan gitu. Da enggak bisa kumaha deui gitu. Ya mah antisipasi bisi gitu nya. Akun eta nga messenger anu teu bener gitu. Kamu anu pikir misalkan ngemis-ngemis, minta duit atau minta udud atau apalah.

Amang waktu ini gitu ke Amang ini nanya udah apa kami oke ya duka salah udah apa ya namanya dunia nukarar itu kan ini pala lintero bisa wae ngambil alih teh kan Mang colek sel akun Amang dibajak mohon enu ngambil teu bisa dibuka dina laptop enggak bisa na komputer suka purang enggak bisa na HP enggak bisa aduh kakumaha bae we ah cing teh gitu kop cing teh ta tena iyalah ya. Beda kan udah merasakan gajian berapa kali ya? 3 kali kalau gak salah akun itu teh ya. 3 kali gajian bulan Desember tahun kemarin 2025. Bulan Januari juga kemudian terakhir kemarin awal Oktober. Tahu gue mungkin yang disayangkan teh gak pernah gajian gitu. Dan beruntungnya lagi akun pembayaran yang ditautkannya bukan akun bank SIM kuring leuheung teh gitu. Jadi hanya akun bank online yang ditautkan ana. Dan udah dikhawatirkan teh paur ngunag karena akun bank gitu nya. Meskipun akun bank SIM kuring eueuh duitan. Tapi udah lebar ari nepi ka ngunag karena akun bank gitu. Eta mana beruntung nate akun pembayaran yang ditautkan bukan akun bank konvensional ya gitu ya, hanya akun bank online. Ya. Ome jadi terwapa ingan atau update amang teh lain asa kulinek akun teh nu akun basa tiola lo postingan teko mang kada nu ayat ayat teko dehnya mau kan hari kami rek nong di mana kan teboga akun lagi nu. Nggak bisa noong apapun, nggak punya Facebook lain. Dadan Hellboy, mun apa maget? Hei Joan di cukang irung, wah, mun apa nu nggak bajak nama? Ku saya diselamatkan, selamat gitu. Anda nggak ngarebut, orang nggak sholat asarnya. Waktasnya azan asar untuk orang luar dan sekitarnya. Selamat menjalani bila sholat asar. Semoga bila sholat asar yang akan dilaksanakan mendapatkan ganjaran melipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98.9 Sukabura FM. Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Selamat sore, masih ada waktunya kita ngobrol-ngobrol sebelum pukul 15. Pukul 15 nanti lagu-lagu pop Indonesia sekalian kita istirahat. Nah, itu masih lagu-lagu dadangdutan. Ya, mau kita tabus kan ada Kicau Mania. Kicau Mania sama Aku Tak Butuh Cinta. Kicau Mania. Selamat sore Ma Arka. Assalamualaikum. Amang, ikum samunya Facebook teka buka. Sami kosnu abi sareng ngucaroge. Wah. Hutan? Samanya? Teu tiasa dibuka mana we teh anu abi wungku, tapi dicari tina Facebook nu sanes teu muncul nami abi teh, Amang. Itu diganti mana nya? Biasa tuh di sami mah asa lebar sa teh ngakena di monet, sa tadana mah hayang nyoban kas batur gajian di Facebook tapi ada. Sabar. Padahal kita sudah pakai naon geningan keamanan dua langkah, tapi anger tengaruh. Keamanan dua langkah kan harus nama kan nggak etakan nomor gitu kan, nomor WA gitu kan. Apakah Anda menyetujui? Ya mente gitu. Ujug-ujug lengit. Ya. Jadi pas dibuka gitu ya. Pas dibuka teh minta buka di perangkat lain, kemudian tekan angka sekian gitu ya. Coba buka di HP satu lagi, gitu ya. Buka di perangkat lain gitu, tekan angka sekian. Ya, seperti itu report errornya teh, report apa notif pas masuknya teh ya. Kemudian penasaran kan, masih kan penasaran. Kita terakhir muka, bukan terakhir muka, maksudnya pernah buka kan osok muka di komputer Sukapura. Gitu. Dibuka di sini di komputer Sukapura, ya pas ngeklik akun deh. Bisa akun gitu, akun kan anu Mang Andi Sugiwa masukkan password tetap gitu. Buka di perangkat lain, tekan angka sekian. Aduh. Di rumah dibuka di laptop, sarua gitu kene. Anger kan tung-tung nama sabodo. Sabodo masih ya. Akhir jurus terakhir gitu. Karena kan selama bulan September udah enggak ini, jarang pusang posting. Oktober ini cuma beberapa kan, cuma beberapa kali pusing-pusing gitu ya. Gak terlalu gak etaken sih. Ya. Cuman ya di etaken teh, apa, masih kena di kuku teh gitu ya. Ya lebar kutus di monetna, lebar terus ngesahan dolarna gitu. Tapi sekarang mah ya udah, gitu. Bye we. Gak ada medsos apapun ya namanya. Dadan Hellboy tete ujung-ujungnya mang kila-kila ada si kila-kila nama sebelumnya kan jeng nyicuyang kan di screenshot bisa masuk kan, bisa masuk dikirim gitu screenshot postingan tadi, postingan terakhir waktu postingan anu hari Rabu minggu kemarin waktu di Sodong anu lewang gitu yeah. Lewang dengan postingan nanti ya yeah. Jam 11 malam tuh waktu itu teh. Kita niat tidur kan tidur, nah terdengar notif. Ada kan notif messenger gitu. Oh, tring, tring, cuman malas bangun. Terus kebiasaan sih menggoreng mah tara mawah.

di kasur tara gitu. Waktunya tidur mah tidur wah gitu. HP tuna di luar rek aya baterai rek enggak ada. Kalau enggak ada baterai sambil dicas. Gitu. Nah, ditaruh di luar hawar-hawar kadang tring notif gitu ya. Notif messenger kan beda gitu. Notif messenger, notif yang lain beda gitu. Nganda kan geus tunduh teh ya, geus tunduh enggak teu malire bae we gitu. Paling ge pagi-pagi dibuka. Nah, bangun jam 4 biasa ternyata ada sekitar 28 notif messenger lah. Jadi aya nu nga messenger ya nu ngirim inbox sampai 28 pesan. Kan aya notif ini ya notif ngajajaran soal nu ngirim pesan sih ngebebat teuing. Nah ternyata begitu diklik kan seharusnya begitu diklik notif messenger otomatis kan lompat nanti beraya muka messenger dari akun siapa nunggu messenger ka urang. Nah ini mah begitu diterangan sesi anda sudah berakhir langsung keluar kan Facebook nanti ngalog out sendiri. Diharapkan masuk kembali kan masuk gitu. Ada kan akunnya login gitu masukkan password-passwordnya yakin eta password terakhir eta ternyata ya, muncul peringatan nanti buka di perangkat lain tekan angka sekian karena HP yang satu lagi udah dihapus kan udah nggak ada akun Facebook di HP yang satu lagi ya, diinstal lagi dicoba di HP nu Redmi di login ternyata notifnya sama gitu. Ngulang. Oh. Berarti berakhir sampai di sini dunia per Facebookan kami. Nyicayang itu percayaan kira. Kan super bisa capekeun Facebook. Kalau jadi super bisa capekeun. Ujang goni non kawinnya sami-sami Pirdaus perlu disalam chat olahraga mang cucu nganu ngak teteh abulan akun paketua gitu. Sok cobaan itu. Om Abol isi arohan atuh sugan kapangi nu ngabajakna kemun kapangi urang boroan can sabusi atumbung teuing. Eta kudu diisi arohan. Alamat nek neangan naon kita diisi arohan. Mun kapangi nu ngabajakna geus urang boroan can sabusi atumbung. Maarkan nu abis sarang nu caroge mah ditangguhkan cenah terus ya, notifikasi akun ditangguhkan pas dibuka error sabodoh teuing aja. Gak ada mau di akun ieu mah ada kesamang alim. Moal di pensiun.

gitu kan. Ayah gue godaan nanti ternyata akunya kalah dismonet. Kena pelanggaran. Tekapok nyendei gitu. Dapat monet lagi sampai 3 kali gajian lumayan lah. Jadi bisa nurutan orang-orang gitu. Nurutan orang-orang bisa ngasaan duit tina Facebook gitu. Jadi untuk penasaran lagi. Dan ya boy, akhir perjalanan akun si dolar tak eta. Ngesan ena pensiun. Pak Al, budak lanjut sarua mang akun ayo nunga bajak. Ega e duitan 1,5 juta. Akun dana tului duit hasil nonton melolo. Cerik sasapu puting budak. Mun uing bisa jadi cyber dicokot deui ku uing mah jeung hawu dong. Cokot deui jeung hawu da. Tu mane. Tah karek itu kok ganti tapi anger PO nanu kasep berarti can diganti. Bang Andi Sugilo memperbaharui foto profilnya tuh. Eta foto profilnya kumaha eta? Iya. Teh masih kan nuulingnya eta nananya. Coba kus tinggali foto-fotona. Tapi dia fotonya konten-konten foto unggul kan? Nggak ada foto yang lain. Oh, cara karek itu tuh. Oh, berarti benar yang ngandalikeun eta. Cobaan di inbox atau jus. Inboxna ku bahasa Sunda cobaan. Damang mang gitu sok. Engke bejawabanna kumaha eta? Nya, pokoknya mah kiwe cobaan sok. Kirim messenger karena akun eta pakai bahasa Sunda. Responnya nanti gimana? Kalau misalkan bahasanya bahasa lain berarti yang pegangnya orang luar gitu. Tapi kan iya nya. Aya nama ya AI bisa wae diterjemahkan. Moal teh pamulih bang mang nyao teh. Ula-ula mah balik si tepak geuna antepkeun lah. Kumaha hayang lah kita. Udah. Kita istirahat dulu. Lagu-lagu pop Indonesia akan kita hadirkan. Nanti kita ngobrol lagi jam 16.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel berang petingan nunung tu neta teh panon teh atau satu keran jeng jeng kol aida awas mah.
2: Lain panon wae ini lain teh rematik pongkoh suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngager black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
4: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, Ceng, model-modelna teh ala lanyar.
5: Leres, bewara kapara wargi sadaya, mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari tipi, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya, mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala aya.
4: Aya iceung apal Facebookan. Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
6: Alus HP-na. Meuli di mana, Ceuk?
4: Cik, ngilikan. Yeuh HP menang meuli di Cermat Sel, Den.
6: Naon, Ceuk?
4: Cermat Sel.

Nunggal, PLP, sagedengin rumah makan asli, karang nunggal. Dicer Matsel, ngagali HP, biasa cash, sarang kredit. Dicer Matsel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sarang anusanesna. Oke Dicer Matsel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga Sumpingan, Cermat Sel, alamatnya di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.prssni.
1: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini. Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas? Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya. Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berobat kemana nih? Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karanglunggal 157 Karanglunggal.

Sore wargi setia di mana pun anda berada, kita ngobrol-ngobrol lagi sambil tanya lagu-lagu dangdut kita hadirkan. Monggo di 0812-2281101 yang mau lagu. Jadi siapa yang belum diputar lagunya, monggo di antas no hoyong ditabel sampai jam 17. Dan kembali diingatkan untuk anda yang membutuhkan salep guci pusaka yang berguna untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit. Kemudian sabun kaya yang berguna untuk mengkinclongkan wajah lebih cerah lagi. Kemudian kopi sultan untuk menambah stamina pria. Tentunya tiga produk tersebut bisa anda beli, bisa anda dapatkan di Radio Sukapura Karangnunggal.

cuaca panas diberi lagu ini. Seharusnya aku versi DJ nah. Semakin buringas kah anda? Kira aku itu buringas lah. Pang Tatang Cikapas Megijet biarkanlah siap nanti. Dadan Hellboy.

Tape masih minyak, masih minyak, Mang. Lagu Latif Kan. Latif Kan apaan? Latif Kan itu berarti, izinkan aku, Mang.

cintai mur gitu. Lagu jadul ya. Ayo biarkanlah ada tabah, ada izinkan aku mencintaimu. Setelah brang-breng-brong DJ, kita turunkan budna lagu no tadi no tiga disebutin. Mapi Kri, selamat sore, lagunya jangan tunggu lama-lama Adela, nanti kita naikin lagi moodnya setelah lagu tiga yang ini. Mangga petetang cikapa.

Ayo agi pilihan sadri teh Mang Dadan Hellboy. Selamat sore Mang Dadan Hellboy di Soreang ya. Tapi versi bulan klub BTM teh engke mohon engke jam 7 versi Bandung bertekad tampil maksimal saat hadapi Cong Pitel. Ieu teh sagrup ka jeung kamari jeung anu pot FC bukan ya? Amun ge Sopi jeung anu teh. Setar mulus di AFC Champions League 2 akan coba diteruskan Persib Bandung dan kini bakal menjadi kemenangan kembali di sasar Pangeran Biru pada laga kedua grup E tersebut. Meski baru saja ditahan 2-2 oleh Dewa United di versi di Super League, Persib punya modal bagus jika melawan tim luar dari Indonesia. Sejak Igor Tolik menerima tongkat estafet kepelatihan, Persib sudah menang jika bertemu tim dari luar negeri baik di ajang pramusim atau kompetisi resmi. Bahkan 5 clean sheet didapat dari 6 kemenangan tersebut di ACL2 dan ASEAN Club Championship ACC Sopi Cup. Persib sama-sama melakukan start mulus dengan meraih kemenangan tandang. Di ACL2, Persib menang 1-0 atas Seoul FC. Dan di ACC Sopi Cup mengalahkan Pot FC 3-1 di Thailand. Oh, nusaku jeng sewo ya. Kalau batuing, aing lubating pertandingan ya teh. Pot FC mah, Sopi Cup-nya. Ilawan sewo, irama, nanti apa. Nyakir ke mana kami jitu apa itu lawan Seoul ini nangis ujung-ujung pertandingan kedua wanya para hodil bating pertandingan itulah ya. Semoga saja menang ya. Bang tetang jika pas no laguna pernah diputar sami-sami.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa full cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580.

Inkan aku mencintaimu, lagu lawas nan jadul. Tapi betahin kayaknya udah didengar di zaman sekarang. Lagu tahun 90 atau 80 gitu. Sama sore tapi non lagu izinkan aku mencintaimu sami-sami. Mang Lebak Siwa hadir supli alergum pagi pak. Iya, makasih ya. Supli alergum. Nugraha ker apel panggitan amang na apel. Itu waktu kapan sih waktu lawan Seoul pe? Aslina poho deui weh nah anjing tengis pertandingan kedua nu lawan engke teh. Ejeng Seoul iraha gitu pertandingan anak. Kami ka mana buat bisa teningali gitu. Dan nu ningali teh nyata nu jeung nu pot FC teh anu waktu menang ngeunian. Nu jeung Seoul weleh gitu teh teu inget. Apel dan teu apel. Kan biasa nggak diapelan kan gimana? Biasanya diapelan gitu. Enggak ngapel lah. Pak A nyamang puku karunya ke Persib lebating miluan turnamen. Mun bisa mah ke Persija keun saware. Oh. Laguna adem mang keur usum di kacamata hitam sisir nogel besak teuang ceria ting ah. Sampai sekarang dari zaman ngorak baheula belum pernah mawa sisir dina pesak tukang. Dan belum pernah mawa sisir di pesak manapun. 2 tahun terakhir baru punya sisir di rumah. Sebelumnya tara pernah make sisir kuramo. Kenapa sekarang punya sisir? Karena di dandanan gue nyicuyang. Gaya rambutnya kudukio gitu. Pakai pomade, otomatis kan pakai sisir. Misalnya di pomedan, dulu mana ada. Rambutnya cepak unggu, bahwa lama kan. Jadi cukup ramo. Cepak anu rapete, gini. Anu ukur 1 cm, ya mana perlu sisir kan rambut modelan gitu mah. Kalau sekarang kan di ini, ya. Rambutnya di model-model gitulah, jadi pakai pomade gitu, jadi tamlek gitu kelihatan, jadi pakai sisir enama, katanya nunyi cuyang dituna, sisir nalu dituna aceng gitu. Nugraha tanggal 16 mang bahasa bulan salapan nyari wing kemana? Tanggal 16 bulan September. Engkau tak percaya. Hari Rabu ya. Nah kemana tuh hari Kamis itu lalajonya. Malam Kamis. Apa Rabu sore? Walah tetep inget jeng Seoul. Keren ngakutan cai meren. Bahasa jeng Seoul mah. Ya udah gue inget ntar ngakutan cai lah. Izinkan aku mencintai. Oleh aslinya tuh inget dengan Pak Acek dunia kesehatan menyisiran teh salah satu pijat refleksi terbaik. Daripada dipijit ke pemajikan tetangga mau balik bang. Wah dan demi cinta yang dijenggut. Sang nyanyar pijat capek kena tuh disisiran ku majikan tetangga. Gagabah iki Pak. Angger penasaran wi ate jeung Seoul uing ka mana gitu. Keur ka mana bae jeung Seoul. Cuyang keur ngablu meureun ngetahu. Walaupun tadi kau pikir tangan 16 September hari Rabu, kamu nak kegiatannya? Jangan. Cing, Eta Nugraha waktu itu sore apa malam pertandingan anak? Lamun pertandingan sore berarti kersiaran. Ger nggak belu kumari kamu yang nggak belu kemana deh? Ger pengajian DKM, pengajian DKM malam Jumat. Dan ketika Persib main malam Jumat, tara pangaji.

Minggu kemarin kan malam Jumat, di pengajian. Dekin net. Bani Iban buah kernya obu kurba sang lawan Seul ngkonok itu ya. Iya Rabu sore kali waktu siaran. Tapi kos uing masingnya gelahir ada beh ditu can pernah mesakan sisir. Ngan lamun roket di rantean pernah aing berijeng uduitan komo gitu mah belum pernah sama sekali. Punya dompet jenya ngelalakon. Punya dompet setelah sekalipun dompet dipesakan. Tiba heula itu nyaman kami mah. Ngan nomesakan dompet gitu. Sana ngaganyel gitu ya. Tebetah diuk. Terus imbit awet asa demplu kena dompet. Kan lain pinuku duit gini kan. Dompetnya itu pinuku kartu. Wah kartu sebangsa nih. Kartu ATM, kartu BPJS, SIM, SCNK, nukarar itu di dompet. Batang ngabengul. Ngabengul telin ku duit, ku kartu. Matak tara nyaman, tara dipake. Si dompet tete-tete gitu. Duit tara di dompetan. Ayo dompetnya tetap dibawa paling dina tas lempang. Duit mah disakuan gitu. Rek gede rek leutik ke disakuan we. Komo ayeuna. Ayeuna kan dikasih tas lempang ku nyucuyang dipindahin ka dinya segala kartu teh dompet pensiun. Dibabawa eta geus cuma tara diselempangkeun. Ditaruh atas laptop. Mun bepergian gitu tetap perlu kan? Perlu identitas bisa nanaon gitu tetap dibawa cuman jarak saban keluar nggak disesoren gitu Nugraha sonten mang jam 5 punya ke mana itu hari tanya takut apa Amar uing ku ake anger sagala rupa ge kudu pinter sanya sanajan uing ku ake anger sagala rupa ge kudu pinter sanajan kur tiba nyisiran terus Paal Kamis malam Jumat mang Seul mah pedah we mani bunga hate teh soalna isuk-isukna mandi gede dasarna ngalacai bari kukulutuk heuh aya kahayang ge kudu capek heula ingus

nanti diambil orang. Amar Uing kakek, oh kakek. Ke persi maksana teh Uing kakek Salim teh teang sok tara bener kakek mangawe atinya. Da ujug-ujug Uing ku ake cina ang rasa geureuh pagi are make nomor Amar kan bingung. Iya ke persi kakek ya. Itu yang si tukang ngablu cina. Buat ato aya jalan teh. Main jam 5, Saul mah parat nepi ka Isa, Mang mah keur masak jam 5 mah ada duda aja. Nyanya. Oleh teu kapikir teu keur ka mana, masa Persib jeung Saul ya. Lain poho deui ah. Bisa teu apa, bisa teu lalajo. Eh lalajo kita. Lalajo hentinya. Keker diinget-inget. Keker diinget-inget. Basa kawa emot, beureun kawa emot kumaha. Iraha kawa emot. Bukan. Nugraha bawa-bawa ka stadion tuh. Basa dokdak ibu kan atuh oh, basa kawa emot basa dokdak nepi ka papaseaan atuh basa tengah peuting berangkat teh jam 9 tiang dina arsipna mang nyao ah poho aing geus poho ada di kumaha atuh ari pok teh basa dokdak oi gor teh ngamuk udah kita pamitnya. Semoga Persib menang ya pokoknya mah. Iap kakek kewangi urang nobar. Ajakan kinet. Amar pindah ka ditu ka kami ya. Urang nobarna di kami. Tasah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita selalu

selalu dimudahkan segala urusan, selalu mendapatkan limpahan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita pamit untuk ketemu lagi besok insyaallah. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net
2: www.radioprssandijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: kebakaran TPA Pasir Bajing jadi alarm. Pemkab Garut siapkan 10 miliar untuk pembenahan. Aksi Damai Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar kawal revitalisasi sekolah. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Musibah kebakaran marak melanda kawasan Priangan Timur dalam 3 hari terakhir. Di Kota Tasikmalaya, pemadaman lahan penampungan limbah kayu di kawasan Urug, Kecamatan Kawalu, masih terus berlangsung hingga Senin lalu usai dilalap api sejak Sabtu malam. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Budi Martanova menjelaskan, besarnya tumpukan limbah kulit kayu kering membuat petugas harus menyiram hingga bagian dalam tumpukan guna mematikan bara tersembunyi, guna melokalisasi titik api dari area produksi pabrik dan permukiman 30 jiwa warga sekitar. Tim gabungan menerjunkan alat berat serta bantuan armada tangki dari Damkar Kabupaten Ciamis.
1: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
1: PRSSNI.
3: Ya, 5 rumah panggung semi permanen di Kampung Cigupit di Desa Medang Kamulian, Kecamatan Bojong Gambir, ludes dilalap si jago merah Senin petang. Api diduga dipicu korsleting listrik dari rumah warga bernama Kosim yang sedang kosong, lalu merambat cepat akibat embusan angin kencang. Kendaraan pemadam yang kesulitan menjangkau lokasi terpencil membuat warga bergotong royong memadamkan api secara manual. Kapolsek Bojong Gambir, Ibda Yayat Ferry Hidayat, menyatakan kebakaran diduga kuat akibat korsleting arus listrik dari salah satu rumah warga. Kerugian material ditaksir mencapai Rp850 juta. Kini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti terjadinya kebakaran.
5: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Di tempat terpisah, musibah akibat dugaan korsleting listrik juga menghanguskan rumah permanen milik Iba Hagi. Satu unit kendaraan pemadam pos WMK Kawali dikerahkan dan berhasil memadamkan api hingga pukul 10 pagi. Meski seluruh bangunan berukuran 6x8 meter hangus dengan kerugian mencapai Rp100 juta, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden itu. Petugas imbau masyarakat Priangan Timur untuk rutin memeriksa instalasi listrik guna mencegah potensi musibah serupa. Peristiwa kebakaran yang melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Pasir Bajing di Kecamatan Banyuresmi menjadi alarm keras bagi perbaikan tata kelola sampah di Kabupaten Garut. Merespons kejadian, pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar pada tahun depan untuk membenahi dan menata ulang kawasan TPA.

0: luas 17 hektar itu. Bupati Garut Abdus Syakur Amin menjelaskan, selain menelusuri penyebab pasta melengkapi peralatan pemadam di area TPA.
1: Jangka pendek ada pemadaman kebakaran, jangka panjang penataan TPA pasti cacing.
2: Jangka panjang.
1: Yang panjangnya kita mengalokasikan hampir 2 kali lipat dana untuk pembenahan di sini. Ya tadinya ini kita udah 2 kali lipat dan itu juga sangat tentatif. Tahun kemarin cuma 5 miliar, kita akan tahun depan 10 miliar dan ini juga mungkin kita tambah lagi. Lihat kondisi keuangan yang kita miliki, kondisi fiskal. Tapi komitmen kita untuk menaikkan 100% menurut saya sesuatu yang serius gitu ya.
0: Syakur menambahkan anggaran pembenahan sengaja dinaikkan 2 kali lipat dari rencana awal 5 miliar menjadi 10 miliar rupiah guna memastikan perbaikan pengelolaan sampah berjalan optimal dan berkelanjutan. Bupati juga meminta peran aktif masyarakat sekitar untuk turut mengawasi kawasan TPA terutama pada malam hari guna memantau dan mencegah munculnya titik api baru. Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi elemen masyarakat Kota Banjar menggelar aksi damai di kantor wali kota dan dinas pendidikan Kota Banjar Selasa kemarin. Mereka menyoroti polemik pelaksanaan program revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar. Koordinator lapangan aliansi elemen masyarakat Kota Banjar Ujang Solihin menegaskan, aksi bertujuan mendorong pengawasan yang transparan sekaligus menjaga kondusivitas daerah. Ujang juga menyoroti beredarnya isu dugaan pemotongan anggaran sebesar 20 hingga 22%. Menurutnya, klaim itu harus diperjelas dasar hukum dan kebenarannya melalui investigasi langsung ke lapangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
3: Segala sesuatu perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Mohon maaf, bukan berarti saya menolak orang luar datang ke Kota Banjar. Di Kota Banjar juga masih banyak aktivis kontrol sosial terhadap penyelenggaraan. Kenapa tidak dikoordinasikan dengan eksternal yang ada di wilayah Kota Banjar?
0: Selain menyoroti transparansi revitalisasi sekolah, Ujang menekankan pentingnya komunikasi antara pihak eksternal dengan aktivis serta elemen masyarakat Kota Banjar dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Menanggapi dinamika itu, Wali Kota Banjar Sudarsono menjelaskan seluruh fungsi pengawasan teknis revitalisasi pendidikan diserahkan penuh kepada Dinas Pendidikan sesuai mekanisme yang berlaku. Sudarsono menegaskan dirinya baru akan turun tangan jika Dinas Pendidikan menyatakan tidak sanggup. Namun hingga saat ini, ia menilai dinas terkait masih bekerja secara optimal dan bertanggung jawab.
4: Mekanismenya kan ada kaitan dengan revitalisasi itu kepala daerah tidak punya kewenangan sehingga kami menyerahkan pengawasan kepada Dinas Pendidikan. Dan saya berharap bahwa di lapangan ada dinamika itu sudah sebuah keniscayaan karena memang yang berkaitan dengan masalah kegiatan pasti ya saja pro dan kontra. Ada kepentingan ekonomi dan sebagainya, saya rasa selama masih bisa kondusif, saya tidak intervensi. Tapi kalau misalkan Dinas Pendidikan merasa tidak mampu, mungkin baru saya bisa turun. Tapi sampai hari ini, Dinas Pendidikan masih mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
0: Pemerintah Kota Banjar bersama elemen masyarakat berharap seluruh tahapan revitalisasi sarana pendidikan berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran demi kemajuan dunia pendidikan di Kota Banjar.
5: Kilas Radio.
6: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan.
6: Jabar.net. Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. www.radioprssanijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and Play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Aksi nyata pelestarian satwa liar ditunjukkan Deddy Kusnadi, warga Dusun Nasol, Kabupaten Ciamis. Ia rela merogoh kocek pribadi untuk membeli seekor elang ular bido yang terancam diburu warga, lalu merawatnya selama 2 bulan hingga pulih sebelum diserahkan ke BKSDA wilayah 3 Ciamis. Aksi penyelamatan berawal saat elang dilantas membeli burung itu dan merawatnya secara mandiri dengan pakan belut serta ikan nilam segar.
2: Katanya ada elang tuh di atas makam keramat, mau diambil, katanya mau ditembak. Kok jangan, katanya jangan ditembak, itu mah gak boleh gitu kan. Kalau elang mah, sok aja kalau bisa ditangkap bawa ke sini gitu. Nah, cuman sehari kemudian itu gak ada, katanya udah terbang. Terbangnya ke Gunung Sawal. Nah, di Gunung Sawal itu saya dengar kabar lagi dari anak-anak di sana teh. Ada satu elang diserang sama puluhan elang, mungkin 10 ekor. Sampai jatuh berkali-kali katanya teh. Sampai jatuh, terbang lagi. Nah, sekarang itu elang itu gak ada. Nggak tahu kemana, tapi bulunya ada katanya di sini satu, katanya gitu. Jadi dia pegang ini bulunya nih, elangnya katanya nggak ada. Oh mungkin elang yang dari sini kemarin, katanya gitu. Nah tiba-tiba 2 hari kemudian ada warga yang nawarin, ini mau dibeli nggak elang, tapi dah ini posisinya gini gitu kan. Itu rusak, bukan rusak lagi, setengah dia sakit lah, mungkin keadaan sakit. Udah saya beli, saya pelihara gitu kan. Mudah-mudahan saya ini sehat lagi, kalau sehat nanti saya kasihin ke BKSDA itulah.
1: Inisiatif Deddy mendulang apresiasi dari BKSDA wilayah 3 Ciamis. Pengendali ekosistem hutan BKSDA Ciamis, Hermayadi, menegaskan saat ini elang sedang menjalani pemeriksaan medis. Jika dinyatakan sehat, elang akan dilepas liarkan ke habitat alaminya di Gunung Sawal. Namun, jika butuh pemulihan lanjutan, satwa akan dikirim ke Pusat Konservasi Elang Kamojang Garut.
3: Apabila hewan tersebut dalam kondisi sehat dan siap untuk dirilis, maka akan dilaksanakan pelepas liaran ke habitatnya. Dalam pelepas liaran itu, kita juga sebelumnya ada trik-trik yang apa, ada langkah-langkah yang harus ditempuh diantaranya terkait dengan kondisi habitat dan segala macamnya. Nah, kalau apabila kondisi hewan tersebut dalam keadaan sakit ataupun terluka, maka kita ada rehabilitasi. Ada pusat rehabilitasi yang ada di BKSDA Jawa Barat, yaitu Pusat Konservasi Elang Kamojang yang ada di Kabupaten Garut.
1: BKSDA mengimbau masyarakat untuk tidak memelihara atau memperjualbelikan satwa dilindungi demi menjaga keseimbangan ekosistem alam.
4: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
6: FM. Keur naon ceuk?
7: Iya, keur Facebookan deh.
6: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
7: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
6: Halus HP-na. Beli di mana ceuk? Cik, ngilikan.
7: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
6: Naon, Ceng? Cermat Sel.
8: Leres parawargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleut HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus. Areng anu sanesna. Oge di Cermat Sel. Sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
9: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh netete panon teh atuk setukeran jengkol aing awas mah.
10: Lain panon wae di lain teh. Remati kepongko suku. Kan kita salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
9: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, lagu kita mencet dungri gara kuat li, akan gara sok.
10: Atuh orang edit.
9: Ayo.

Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindang peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari wang, margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا.

dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmat-Nya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmat-Nya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini.

Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan

0: suci yang halal. Kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gun keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakinah wa ala shabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war raha wa ala al umara'i bil adli wash shafaqah wa ala ar ra'iyyati bil insafi wa

pengawasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Iceng?
1: Iya, ker Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui. Di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat listrik. Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

jadi terinspirasi, terinspirasi saya untuk memutar perjuangan dan doa. Barusan ada budak kideung nelpon dari Jakarta, lagi kerja Kang Apin, cara bisa di Jakarta, namanya di proyek, proyek saluran naonnya gitu, pokoknya mah melanjutkan pekerjaan bahula dengan kapungkur. Ayang lagu perjuangan dan doa sedang berjuang, ada sok didoakan ku Apin nya. Perjuangan orang lain ada boga babynya boga ya. Gaduh oh, masa depan. Kajadan abis cara lebete aja nanti abis ini jadi proyek di Jakarta sebenarnya ini kayak pegan lemur kalau kak budak hidung di Jakarta salam ya kalau kata kopeng dijauhi tahu budak hidung.

Iyalah, begitulah. Jangan lupa, kita sedang berjuang-berjuang apa saja. Yang namanya perjuangan bukan berarti kita harus perang, ya. Kita perang untuk melumpuhkan ekonomi yang keras sekarang, ya, itu juga berjuang sama. Jadi macam perjuangan itu banyak sekali, ya, unsurnya perjuangan, ya. Kita harus selalu dibarengi dengan doa agar selalu disertai keselamatan, ya. Jadi saya nyetel lagu ini terinspirasi dari permintaan Budak Kideung. Pokoknya malam aja buat semuanya, warga Singapura dimanapun Anda berada. Wilujeng wengi, kasadayana wilujeng petepang di sangsim kuringnya. Sok, ahurang sasarangan duit tabu 10. Waktu 9:30 Wilujeng kahilap, adan kita kaputer. Nah, kembali lah. Nah, ini ngayak kena maghrib.

Iya deh, yang lagi pada berjuang malam ini, berjuang mencari nafkah dengan cara menjahit, dengan macam-macam lah. Cari nafkah itu macam-macam, ada yang nyari cara halal, ada cari yang haram. Jadi macam-macam, kita cari yang halal-halal aja ya. Memang yang haram mudah lah, tapi efeknya macam kita umpamanya pekerjaan maling motor, gampang bang, maling motor bisa ada motor orang parkir, disikat, dibawa, tapi ketahuannya, kalau ketahuan, tahu rasa, kalau hukuman masyarakat terjadi, ya, bisa dibakar, nah itulah, jadi perjuangan macam-macam, kita cari yang halal, yang barakah, ya. Kita buka WA dulu ah. WA-nya kita buka, ada Mama Hani dari Cikatomas, Suljongi mah. Aturan Wilujongi ke Api Nogede, Api Kumbah ada mah, Alhamdulillah. Ayong Kawih ah, di Hang Janur. Salam nam biasa ngokas ada enaknya. Anu nujung ada orang ngukun, utamina biasa ngokas Api Nogede. Wilujong tugas, sehat selalu, amin. Mama Hani Cikatomas.

Oke, kita lanjut lagi. Dua lagu tadi udah berlalu. Ada 078. Assalamualaikum, maafin biasa lah, bade bukan lagu-lagu nate. Jandaku biasa lah, salam namanya Kang Oka Yum, Wano, ade dia, anu aya di mah panjang. Kehilap Kang Oka ade aku, Bunda Dewi, sarang putri bungsuna. Kehilap pokoknya Kang Oka wa ade sayur, sarang wa esona. Spesial amin si Bapak Angkos, sarang Mama Dipa teanya, anu ade ciceri. Wassalam, aturun yo Pangkos, ujung ya. Kembali ada Mama Hani. Atur wilujeng wengi Kang Apin. Kumaha damang alhamdulillah. Hayong kawihna Hyang Janur aya mah atos tadi katanya mah anak ka hanap. Laluhur ieu nya. Ati Hyang Janur atos nembe. Ya ada Tatang wilujeng wengi Tatang. Assalamualaikum wilujeng wengi mah wilujeng wengi mah Apin bari nyungkeun laguna. Nitip cintun-cintun nama biasa kaona kaon kane Imin. Mang Ajat, oke sami anu aya di Cicala Cilangla. Kangkus sarang teh Etina di Eni anu aya di Cikadu. Diantos laguna

Din kumaha mang Abla. Mundut kawih ah jalan datar dan dari gaul. Salamna Kang Oka sadayana. Wargi hatunon Kang Apin wasalam Mamah Padil. Salam malam buat Mamah Padil. Laguna jalan datar. Ke saya nurunjul lainnya datar jalan.

kalau gitu ya. Awil jawabnya ke Bunda Dinar. Assalamualaikum, maafin, selamat malam, mong ide. Ah, bukan laguna, sejuta luka. Refina, itu nama biasa buat semuanya aja. Terima kasih, wassalam Bunda Dinar. Sejuta luka, aduh, terlalu parah hatinya luka nawa sejuta gitu.

Setelah hasil perjuangan, sudah pasti akan mendapat lagu ya. Berjuang membaca WA akan menjadi lagu. Kita langsung aja deh.

kita lanjut lagi. Dan WA tadi permintaan lagu udah saya putar perasaannya. Masih ada WA yang tersisa belum saya baca. Kita kembali langsung ke laptop. Ada dukun santet, amit-amit dukun santet. Dukun Kelana, Uneng. Selamat malam buat dukun Kelana. Maaf ya, keceplosan berucap. Dukun Kelana, assalamualaikum. Assalamualaikum, api dong ini dukun lagu Aisan Indung. Di pintun, mana ya, salah. Assalamualaikum Kak Apin, saya dukun Kelana hadir sambil biasa beberon. Lagunya biasa dukung aja, kiriman buat pen Sukapurawe. Terus ya buat Bang Penyiar, semoga sehat selalu, amin. Buat dukun Kelana, itu bisa diteang gitu ya. Jang Ubar, dukun Kelana selamat malam. Kembali ada Teh Lia, datar kadaka. Assalamualaikum, salam Kak Apin, pada menurut lagu. Bagaimana janji, kintun salam lawan biasa kau kak. Ayo, Mang Eman, sarang bicu cumna. Oke, kau Maminun sekeluarga, kau Yeyet, Yan Acang. Lentus, kau Mang Pud, sarang Teh Ruk. Kau Mang Ajat, kau Andri Duyeh, Andri Sadewo. Kau Suti diramai, kau kak urang datar kadaka, sadatar kadaka. Sarang Sadayana, Pen Sukapura. Gimana wae ayana, spesial nama biasa kanggo ka putri bungsuku. Sarang bunda tercinta Mancuk. Wassalam Teh Lia. Wirjongi Teh Lia datar karangan. Janjina tunggu saja dari kita malah ya. Teh Lia malam kemarin ada Ucu Jaiter. Assalamualaikum. Wassalam wongi api nungi di bukan laguna. Aisan Indung kintun kanggo ka bapak ya. Nak Bapak Mamad, sarang Ibu Tati. Bapak Sarwan, sarang Ibu Mae, terhilap kalau ke Bapak Uha, utami nama biasa we, kalau ke Api nyari rahaturon, siap ke Teh Ucu Jaiter. Aturan Wilujongi, kalau Teh Ucu Jaiter. Dua lagu, Teh Lia dan Teh Ucu Jaiter. Yuk, janji.

Iya mah. Tidak ada laguan dari ke hati komputer reonya. Ganti ah ku ieu tah. Sami ge janji judulna. Tah. Lewat di palapa. Ayaan dewa sigana nya.

Makanya anu jadi indung karena jadi anak. Taya papadana taya batatna. Sate acan di aisna aisan. Ya aisna kandungan. Barijeng pikiran anu jadi indung perang sabil. Perang. Perang nanaon? Ya anu dina aisan rebet patuangan. Susah. Nah, kelahirna bade salamet atawa napi moal eta perang ya. Perang batin. Senang-senang. Pas gubrak dilahirkan, pas ayahan, pas siswa sekian dinten, sekian bulan, sekian minggu, sekian bulan. Kelepas dina aisan indung. Bari jeng di pasihan nete. Di gendol dibawa kemana-mana. Eta kanya anu jadi indung. Matak omat. Nya, kabarudak. Wah, arek kanjarikeun hati indung. Indung anu ngandung, indung lepas, nukini jadi anak. Tunggu, ajab si Allah subhanahu wa ta'ala. Hirup ajen, lama-lama kan jadikan jadi indung. Kaluhur kesirungan, kehanap keakaran. Ngan indung mah, pasal aja nyeri kumau getara ngaluarkan ucapan-ucapan anu mata. Bahaya, akhirnya. Padahal ucapan indung mah,

0: ubar segarupa menjadi inungannya di situ percaya serta rosin penyakit naon no ayah dina diri orang inung bisa ngubaran ayah dina diri inung ubar jang anak
1: rintangan sudah pasti dengan
0: pusing keredan kusawang ceri kuainya.

diolesin ke nyeri ka sirit bang bara nyenyep sekaligus cager eta jimat anu aya di indung eta ubar ana segala rupa senang aya bos kita nya pengusaha ya pasar tasela tapi selatan bos anu aya di aya di Perum Duta Karang Nuju Manco ayeuna oge hayang lagu cenah keramat siap lah sok daripada gabung hayu lah sareng pengusaha pasar tasela gaduh barang naon wae ge teh tadi lebetkeun ka anjeunna selain koperasi desa ge ge sama masyarakat aya cenah kitu siap lah sama bos kita juga deh ke studio mawa nasi goreng kan dia jo ngelol ke juga giwing nasi gorengnya sok atu bosnya bos pasar tasela keramat laguna siap lah keramat ya kita malanya bos.

Nah, apa yang dikatakan Bang Haji Roma Irama, tapi ini vokal dari Evita Mala ya, Keramat. Doa ibumu memang betul ya, bisa menjadi satu kenyataan. Kutukannya pun juga pasti bakal kenyataan. Cilaka siah umat cek inungnya waktu gegel ting. Kan dia kata orang gegabah umatnya, pagi mudah ngora utamina wah. Kak inung dikatakan sama kata Raya Cahara. Sering kejadian ningali orang dina Facebook, dina FB gitunya. Anu minta duit karena jadi indung, jadi bayarnya ayah numai anu jadi indung, audzubillahi min dzalik. Ya Allah Akbar. Baru lagi itu dasar, minta motor jadi bayarnya suku kekayaan, kolot ripuh. Dah ibu dak mata mikir gitunya, dak deglok.

Udah karam janda memang gitu dah. Gitu dah. Atak amanat gitu ya kabar udah. Kade gitu dah. Singnya akan jadi indung doa. Ka urang itu jangan masa kaharif hirup urang yang bagja. Gitu yang bagja hirup mah indung dah. Mamun tangan nanya ulah lompat ka gunung. Gitu dah. Ulah ka sagara. Ulah kana tangkal kayu nu badag. Munjung maka indung mujak ka bapa cenah kitu cekolot sieur mancuk kayak gitu.

Main mah yang lagu Kingkilaban jana. Kingkilaban dina Wanda Cianjur aya aya mah dah. Sur maca susul cenah ko lagu nu salajengna Segagang Kembang Ros. Siap maca sareng pauca. Ketos ieu nya. Kingkilaban. Kanggo Mamin di Cilangla manganyangakeun. Anu aya di Cikapinis.

Gunawan hate asana sore. Ku pedang ibarat ku pedang. Kunaon taraguna ku awet rajet bae sok. Aku Gunawan hate cenah wajah. Surian acang wae nyangakeun. Dan acang

0: con cha bà má.
1: Hả? Korban gawe.
0: Korban gawe.
1: Terpaksa.
0: Oh, terpaksa we. Terpaksa we begitu ya.
1: Terpaksa we.
0: Oh, siap.
1: Terenggiru opat.
0: Siap. Siap, Ma.
1: Sintungkan maka kata dayana we.
0: Mm-hmm. Capek engke ini ada aya upahan ke tenang
1: kesadayana we kampung itu kapura kesepuhan kesepuhan dan sepi sedapan
0: tak itu mohon
1: kita lagu talu
0: terpaksa hulanya mak
1: mohon
0: ke juru opat
1: mohon
0: siap siap mak
1: kawak
0: pandu kayang dua. Nah, itu sepuh masuk kawak itu biasanya. Ya aneh. Ke aneh. Ke aneh sop. Ke aneh
1: itu kawak.
0: Oh. Segitu ya, Ma?
1: Segitu ya,
0: Ma. Yuk, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujongi kau kak Mak Minun, anu ayah di Bojong. Laguna, biasa anu. Terpaksa katanya teras ya sapu tangan juru opat siapa kayak di telepon tapi dia terap. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kamana wayang atau asa hebel ya?
2: Aya wae.
0: Muni asa sono bisa ngasuanten ayang
3: Najis apin mimiti mana wae. Tekop ayaran, tekop ayaran ni meni ayang-ayang. Bisa ente kama minu nyebut ayang.
0: Wah, sudah beda, ha?
3: Hah? Neng, ulah pati di Bandungan. Bisa cilakan, nunggas-nggas kayak tetanggung jawab.
0: Naon, nak tanggung jawab.
2: Ya, guna.
0: Guna, on?
2: Mami ayam mah koyong rumpang kacinta.
0: Hah?
2: Mami ayam mah koyong rumpang kacinta.
0: Rupa
2: numpak kacinta.
0: Oh, numpak kacinta sehingga kita numpak motor. Numpak
2: rumpaka.
0: Oh, rumpaka. Bisa ansi cece iya mah rumpakanya sehingga kita numpakan sehingga kita numpakan ece. Ay, mendingan budak ini sok tumpak. Teteh, uang-uang-uang-uang-uang anju, jangan budak kritik. Hmm? Ini rupa kaya. Ayo ke. Ayo ke nanti rumput nanti. Te ayah rupa kawa. Gentos ah. Ya, sok kenapa?
2: Daling
0: ding asih budak ngora apal kena lagu Sunda na eh. Bukan yang mau dina seni Sunda carik na
2: dari aku mah aku mah hantunya dari mah ngaruh-ngaruhkan orang Sunda marana
0: ya gitu jadi apalan kena lagu deh
2: ya apal tuh
0: ya ayah kebali siom baling wing na daling ding asih sok lah ayah sugan yang tinggal di raya. Terus?
2: Awas ada yang nawainya.
0: Mohon.
2: Sampai nama tanggung pulau wargi, ada yang nanya.
0: Beres.
2: Rada kurang sehat, gitu lah.
3: Kunaon?
2: Ingat tuh ya, Teh.
3: Ubaran kulano ngeresok sedamang ya,
2: ya, di mana-mana aja, ubaran kulano
3: sedamang cager ngeresok itu periogi di periogi atau di layar ku ehas sarang apinya pin
0: nya nya wala itu
2: mohon
3: mohon
2: atuh kitu wae nya.

Lilis Karlina. Goyang naon teh? Goyang Bondon gitu. Goyang Bandung. Ayo kop kapolsek kayaknya. Raja Bakung. Spesialnya biasa buat Kang Apin. Neneng Eha wassalam jubah kopi. Kalau segan aja nya lagu-lagu kayak lain tamela. Lain tamela. Ayah kena udah lebat kalau telepon makasih sampai atas. Ayah kena waktu setengah jam dulu lah itu. Sampai setengah 10 Manawi gitu. Om Ben, Wilujawangi, no ayah di Cigemor, Cintawangi. Wilujawangi Om Ben. Mama Anis, anu ayah di Casaban, totok jalan aku pepeling, ngapin. Ayah aku pepeling, anu cincang kurileng, no. Pepeling, eta anu jadi pongana, tetapi anu nanti. Wilujawangi Mama Anis, ah, anu ayah di Casaban. Sinantan Pak Eman, sarang macucum ke Elbet. Kerek sih kan ada, oh ya kia. Tiga hari bode ya tuh, terus kerek. Tuh, atuh lah. Karunya tuh Mama Anis. Nyawa ngesek mapa.

0: Pak Eman apa muterkan ngolemar cenalah. Siap lah.
1: Balang hirup jeung manehna diri diberikan sedih.
0: Sok atuh Pak Eman saya ngolemar lah. Langsung ah nangakeun.

Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, Kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh, Engkau yang lebih pengasih,

0: dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghiba wa tapadzal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal ragba wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bis syifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala mashayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله
2: karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya. Pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman. Pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat. Pada para wanita, rasa malu dan kesucian. Pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian. Pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan. Pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan. Pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan. Pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang. Kepada seluruh rakyat.

barik alaih, tiupkan kana panangan, usapkan kana sing berkah sagalana. Alhamdulillah. Para wargi kaum dangu Sukapura, alhamdulillah dina dinten Kamis anu ayeuna urang sadayana ku Allah Ta'ala masih keneh dipaparin Yuswa. Moga-moga dipaparin sehatna miwah kaberkahan anak. Kaayaan ayeuna cuaca anu susah di hujan mang bulan-bulan can turun najan turun sakedeung anu akhirna halodo deui. Ia sebuah pepeling ti Allah Ta'ala supaya diri beki deket ka Allah Ta'ala. Mata ka diri pribadi kum kasadayana para dulur-dulur dina kaayaan jaman anu cuaca anu tidak menentu sing mawas diri supaya selamat dunia jeung akhirat. Alhamdulillah dina dangat ayeuna sim kuring direncangan kumurang kali santri namina Jang Ikmal di palihan Cikaung Ading Cipatujah raina Mang Ejol las leres. Alhamdulillah. Makanya Allah masih nasihat ke orang sadaya dina surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu Allah bersumpah ngange waktu. Innal insana lafi khusrin. Sanyana jalmi eta teh dina kaayaan khusrin, rugi. Rugi umur teu dipake ibadah. Rugi kesehatan teu dipake ibadah ka Allah. Rugi boga duit, boga harta teu dipake sumbangsih pikeun perjuangan agama. Matak jalma anu teu bisa ngatur waktu hirupna yakin aya dina rugina. Terkecuali jalma anu terugi teh cek Allah dina Al-Qur'an ilal ladzina amanu kahiji jalma nu iman. Iman teu cukup dicaritakeun, diucapkeun. Tapi iman kudu dibarengan jeung kalakuan. Dohirna iman, hatena iman. Dohirna yakin, hatena yakin. Ibi iman ka Allah, iman. Kunaon eta tuh kerudung teu ange ku ibi gaul men. Wah. Kakarek nyebutkeun iman secara let. Nu penting hatena we iman. Teu cukup kitu. Dasar

bab dina aturan agama aya aturan-aturan anu digelarkeun ku hukum syara supaya sampurna iman urang. Jalma nu iman ka Allah ngayakinkeun sifat wujudna, kudrot irodatna, ilmu jeung hayatna. Kemudian urang bari ngalaksanakeun naon bae titah parentah Allah, maka jalma nu semacam kitu jalma anu beruntung, jalma anu moal rugi. Sabab iman nu panggede-gedena, darjat pangluhur-luhurna iman. Kusababiah iman, abid jadi merdeka. Kusababiah iman, hamba sahaya jadi merdeka. Kusababiah iman, nu lemah jadi kuat. Kusababiah iman, nu bodoh jadi cerdas. Kusababiah iman, nu jauh jadi deket iman. Bilal bin Rabah, salah satu sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mantenna termasuk tireng-rengan abid hamba sahaya, budak belian, muncek waktu hari tamah can merdeka. Ketika dina hatena aya iman ka Allah jeung ka Rasul, da sabab dina iman teu cukup ka Allah, teu cukup hungkul ka Rasul. Matak dina tasdek aya izian, aya kubul. Izian ngakukeun kuring bahwa Allah pangeran, izian ngakukeun kuring bahwa Nabi Muhammad Rasulillah. Kubul narima kuring makana parentahna, narima kana laranganana, narima kana kodok jeng kodarna, narima kana kudrot jeng irodatna, oge narima Muhammadur Rasulullah. Kumaha sanalamun iman ka Allah tapi teu iman ka Nabi Muhammad, can sah imana, can sampurna iman, can bisa dikategorikan iman. Sabab etama paket lengkap, tidak bisa dipisahkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mencek ketika ayah jelema bogoh kahjiranda herang. Siranda herang eta teh boga anak tujuh. Tah ketika aya jalma micinta kanu jadi inungna teh wayahna sapaket tujuh. Kudu mika cinta kanu tujuan anakna. Kumaha sanalamun ka inungna hungku, tidak bisa, can sampurna eta. Gitu. Atakul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Lamun urang sadayana mengaku cinta terhadap Allah, fattabi'uni tuturkeun yuhibbukumullah. Surga Kanjeng Nabi tuturkeun kaula kami, maka kami bakal nuturkeun. Maka kami bakal mika cinta ka aranjeun sadaya, eta iman. Bilal bin Rabah, apal Bilal Iqmal? Sababiah mika cinta kakang jeng Nabi,

lahirna Bilal dipika cintaku Allah Ta'ala. Diberi kemerdekaan dunia akhirat. Bahkan jadi muadzin pertama ketika Islam digelarkan di Jazirah Arab. Khususna umumna nepi ka urang Indonesia. Matak senapikan para muadzin, lamun hayang alus adana, sorakna, nepi ka nu ngadenge teuing gitu kan. Bikin kangen nu adan teh saha, tah tawasulna teh ka Bilal bin Rabah. Bisi arek ayeuna talomba adannya, antar pesantren, dapedah deket hari santri nasional, talamun hayang alus, hayang dibere ketenangan, kalancaran, sok tawasul kaeta Sayyidina Bilal bin Rabah. Insyaallah. Amanu, jadi jalma anu iman ka Allah Ta'ala, bakal dibere kasalametan, kabagjaan, kauntungan. Lain saukur di dunia, tapi parat nempi ka akhirat. Nuka duana, wa amilus sholihati. Kategori orang yang muarugi teh, jalmi numidamel amal soleh. Ari amal teh pagawean, ari soleh teh perkara anu alus. Sakur anu alus cek Allah, cek Rasul, eta amal soleh. Sakur anu goreng cek Allah, cek Rasul, eta goreng. Dina penilaian ieu, sebetulna orang kelah fleksibel. Tujuan utama ketika orang rek midamel amal soleh, hiji hoyong ridona Allah, dua hoyong rahmatna Allah, tilu hoyong ampunan Allah, opat hoyong syafaat di Kangjeng Nabi, lima hoyong keberkahan di Kangjeng Nabi, genep hoyong diwafatkeun dina kaayaan iman jeung micinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amilus shalihat, penting midamel amal saleh. Najan diri masih kene maksiat kene, najan diri can bisa taubatan nasuha, tong eureun migawe kaalusan. Duka dina titik nu mana Allah ngancikeun taufik jeung hidayah dina diri urang sehingga eta jadi cecekelan ka bagjaan dunia jeung akhirat. Kacaritakeun aya hiji jalma init ka Mekah Al Mukarromah, Madinah Al Munawwarah, penak jeung hiji jalmi, cek eta jalmi, hei pulan, cek Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadieu, samperkeun ku si jalma eta. Hei pulan, bejana di lemur maneh, aya hiji pendeta. Gitu, aya hiji jalma anu jarang maka masjid, ayah jalma jarang kat pelong tarang naib sigah goreng. Bejakeunnya, bila mana engkin maneh balik, cekuring assalamualaikum. Para kaum dangu Sukapura, mulang we cerita nate si bapak etate. Disamperkenlah jalma anu dibere salam, Kukang jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mang. Bah, mun bah.

sabah. Pak Kiai mun bahasa Pak Kiai. Juragan mun bahasa juragan. Bos mun bahasa CO nya. Kuring teh karek balik ti Mekah. Aya salam ti saha. Aya salam ti Kangjeng Nabi keur salira. Eta ngadegdeg. Nu bener nya salamna ceuk Kangjeng Nabi keur salira. Ngadegdeg si bapa eta teh. Nu bener maneh teh nya salamna. Kabayang teu? Tong wakat ti Kangjeng Nabi nya eta mah masyaallah. Ti pejabat we tingkat RT dibere salam ku bupati. Wah eta teh sumringahna padahal mah can dibere duit eta teh. Allahu Akbar. Itu. Parte, salamna ti bupati. Atau salamna ti KDM. Jol we bapak KDM gitu nya. Cacakan dibere salam. Mani atohna luar biasa. Komo iya. Ti Sayyidul Anbiya. Sayyidul Mursalin. Sayyiduna wa maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kuring teh penasaran. Urang nu bulak balik ke Mekah, Madinah. Can pernah dibere khusus ya salam. Ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi anjeun nu can pernah sekali-kali acan init ka tanah suci. Tapi anjeun anu can sekali-kali acan melong katingali tarang nundukeun dina amparan sajadah. Tapi anjeun dibere salam ku Kangjeng Nabi. Naon amalanana ya Rasulullah? Naon amalanana ya pulan? Pagawean naon anjeun? Pagawean anjeun naon numatak meunang salamna ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari ceuk jalma eta kieu. Kuring meunang salam ti Kangjeng Nabi. Sababiah amalna teh meureun. Micinta budak yatim. Yuhibbul fuqara wal masakin. Mika cinta ka jalma fakir jeung jalma miskin. Ka jalma yatim, ka fakir miskin. Teteh kukuring teh sok didawamkeun setiap hari Jumat. Mere kadaharan disodakohkeun ka budak yatim, ka masakin, ka pukoro. Bahkan setiap anjeun muninit ka Mekah teh dahayang hate teh kreteg teh. Tapi da apa daya tangan tak sampai keun Gusti. Mudah-mudahan kuasilah amal anu ieu. Micinta murak yatim, micinta fakir miskin. Kuring menang panggupai ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak wa amilus sholihat. Wungkul tujuanana hoyong ridho Allah. Rahmat Allah. Ampunan Allah. Sapaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aridwan, Aridwan, Aridwan. Geuning ayeuna mah migawe amal kaalusan teh sok dipiral-piral. Bahkan dijadikeun konten. Kumaha eta? Atuh meureun riya ceuk nu tara teh, meureun kitu. Justru ayeuna mah kudu serba di-upload. Nungaran-ngaran sifat siar, nungaran-ngaran kealusan, kudus-kudus naon, kudus sering di-upload. Oge, kudu bisa menutup tina hal-hal anu goreng. Jadi di zaman kiwari mah, sebetulna lamun hayang salamet ya. Nu alus obrolkeun, nu goreng tutup.

kupan. Ulah disebar-sebar dina sosmed nu goreng mah. Engke bisi aya pihak katilu yang tidak bertanggung jawab. Tapi nu alus sok ebrehkeun. Ngaji viralkeun. Itu kan sodakoh kontenkeun. Tapi tetap tujuan la maksuda ilallah. Dah senaria etam hayang kapuji. Ken baik. Masalah ikhlas mah bisa nuturkan. Nu penting sin jadi baku eta kealusan. Neng kos urang sena. Sodakoh tentera di beja-beja. Justru nu ngobrol gitu tanuria te. Nu te ikhlas te. Singkat cerita. Sholat Jumat bapak-bapak. Sukaya kotak amal gening. Di batur masuk ke kotak amal. Pemilih simpuring mati ayah. Lumpang kotak amal teh. Desian 1000, 2000, 3000. Tapi weh ke tukang. Kemudian kadang-kadang. Sodakoh semisal dituliskan. Si bapak anu, si bapak anu, si bapak anu. Timiti nupang letikna. Nepi kanupang badagna ditulis nominal sodakoh nate. Bapak Sueb 5000 tungkul. Itu kan. Bapak Yono 25000 rada tangah saeutik. Saha luhureun 5000. Bapak Jaka 50000. Ya, rada gagah. Hamba Allah 100000. Aralohok jelema teh saha meureun hamba Allah teh? Ditoel ku gireunana teh. Ya ka dieu. Bisa yang apa eta teh hamba Allah teh urang. Itu eta teh. Eta model semacam kitu teh eta teh eta. Bisa yang apa hamba Allah teh eta teh urang. Tah eta teh. Gitu. Allah, Allah, Allah. Sama obrolkan. Viralkan kealusan. Ajak kealusan. Batak di Simkuring, di Pasantren Nurul Ihsan. Sarang di sekolah SMP IT Nurul Ihsan di Karangnunggal. Di Cibatu Ireng. Sokaya Jumat berkah. Barak santri teh malam Jumat atau ba'da Jumat. Jumat berkah dibagi barak santri teh. Mun aya duit, duit bagina. Mun aya dahareun, dahareun. Mun aya cilok, cilok. Lasok nyen produk. Mun aya es krim, es krim. Dikontenkeun, di video. Disebarkeun ka grup wali santri. Baru ngah ningali. Disebarkeun dina TikTok info pondok titik 17. Bahkan tiap hari sok aya live. Live TikTok. Dina info pondok 17 itu kan ba'da asar tabuh 5 dugi ka rengse. Makan ayeuna tadi dinten kamari tos ngawitan ngeureuyeuh deui ngabangun asrama putri. Oge nada doa ti sadayana para wargi-wargi kaum dangu Sukapura di mana bae ayana. Alhamdulillah kanggo ngeureuyeuh pangentenna ngeureuyeuh ngadamel asrama anu enggal anu ageungna dua lantai tos dikawitan ti dinten kamari Rabu. Kukituna pidua anak kasadayana para wargi kaum dangu Sukapura di pondok pesantren Nurul Ihsan anu alamatna di Kampung Babakan Baru RT 08 RW 02 atanapi Kampung Lewi Paksa, Cibatu Ireng, lain Cibatu kadek, Desa Cibatu Ireng, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, nuju ngeayak pembangunan di pesantren ini ditu. Oke kasadayana para wargi kaum dangu, anu kantos katitipan kumurang kali santri, buah amplopna, atanapi buku solawatna, sajabina, anu alhamdulillah ayeuna tos mulai diterapkeun di pesantren. Moga-moga sing jadi wasilah amal kamu.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kita pernah karena
2: 98,9 FM, Radio Sukapura Karangnunggal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia Radio Sukabura dimanapun berada. Kita berjumpa pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari Kamis, Kamis bener ya. Hari Kamis 15 Oktober 2026. Pas di pertengahan bulan, kita di bulan Oktober. Mungkin kau pikirku juga bos. Jadwal yang seharusnya punya Teh Ana ya, kemarin harusnya saya hari Selasa, tapi karena Teh Ana hari ini ada keperluan minta tukar ya, jadi baru bisa bertemu dengan Anda semuanya lewat udara tentunya. Hari ini wargi setia di 15 Oktober 2026. Selamat pagi buat semuanya. Apa kabar para pendengar setia Radio Sukabura? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Kondisi terbaik pagi hari ini di hari Kamis, 15 Oktober. Cuacanya ya begitulah. Alhamdulillah walaupun sedikit mendung pagi hari ini, tidak seperti hari kemarin ya. Kalau jam segini tuh udah panas, tapi sekarang agak adem gitu ya. Tapi entahlah, ini hujan nggak tahu ya. Wada iraha ilah usurna ya Allah. Semangat terus Anda semuanya, sehat selalu. Pagi hari ini 6:30. Agak telat ini, mohon maaf ya. Saya temani Anda semuanya seperti biasa. Halo, selamat pagi sampai dengan jam 9 pagi nanti ya. Di pagi hari ini, Anda yang sudah stay tune mendengarkan kita, saya aturkan selamat pagi Lujang Enji. Yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing, selamat pagi. Yang sudah seger, kalau mandi kayaknya ada hese cahai, ayo namanya. Yang lagi ngopi selamat pagi, yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini, saya aturkan selamat pagi. Kita bareng-bareng di 98.9 FM sampai dengan jam 9 pagi nanti ya.

0: Lain, ayo nama salah obat toko mebel teh euy den. Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
1: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya. FM.

Itunya Junan, lidah tidak bertulang teh gitu. Uyuhan cenah bisa menang yang main 3 poe sakali mun si Amar geus nyung sabencana ya. Pemain saalirnya kurang dari 30 kalau tidak salah ya. Kompetisi yang diikuti sekarang 4 ya berarti. Liga Piala Indonesia yang belum mulai Shopee sama ACL tuh.

sorry. Padahal Persib termasuk dua klub dengan skuad terkecil di Liga 1 dengan 27 pemain ya. Termasuk dua klub, salah satu klub merenanya. Skuadnya 27 pemain ya. Hari jadwal padat. Keringanan tidak seperti Borneo FC ya. Tapi mudah-mudahan lah nanti ada keringanan. Seperti halnya yang didapatkan oleh Borneo FC.

dan resepnya naon teh di kamari persib main teh kahibur renyaan gitu. jual persib deh alah kayak minggu persib deh.